0: senantiasa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karim itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
6: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
8: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
12: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Tarun Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan

0: ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www. @rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rri.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

Ruang Rindu Bergerak dari Leto. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7:30 pagi ya. Lebih sekitar 10 menit. Dan selamat pagi sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten. Saat ini ada kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Setelah di jam 7 pagi tadi kita bersama-sama mendengarkan warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini juga sudah ada yang bergabung dari Mas Teo ya. Selamat pagi buat Pro 1 seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari ya. Amin amin, mudah-mudahan kita sehat semua. Informasi cuaca di Magelang, Jawa Tengah hari ini cerah ya, dan arus lalu lintas di Magelang ramai lancar. Terima kasih. Sama request lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Oke, untuk Mas Teo ya. Terima kasih banyak sudah gabung bersama kami di Banten Pagi. Tadi informasinya dari Magelang ya, wow jauh sekali nih, terima kasih banyak ya sudah bergabung jauh-jauh. Untuk Anda juga pendengar nih yang ada di luar Banten, misalnya seperti Mas Teo nih di Magelang, ini tetap bisa mendengarkan siaran kami ya, dimanapun, kapanpun secara gratis. Nah ini Mas Teo mungkin bisa info lagi nih Mas Teo, dengarnya dari rri.co.id atau dari aplikasi RRI Digital. Nah jadi pendengar untuk Anda yang mungkin berada di luar Banten juga bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di App Store maupun Play Store, atau bisa juga melalui website kami di portal rri.co.id. Nanti bisa di search untuk streamingnya gitu ya di RRI Pro 1 Banten gitu ya. Lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Oke, kita putarkan ya. Untuk semua pendengar Pro 1 Banten juga hati-hati di jalan ya.

0: Daniar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron Bplex.
1: Hah? Livron Bplex? Apaan itu?
0: Livron Bplex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron Bplex dari Paw Pros.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Gubernur Banten Andreas Sony menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Saat ini tingkat perekonomian digital di Provinsi Banten secara nasional dinilai telah masuk dalam kategori tinggi dan merata. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH untuk menelusuri kabar hoaks pemadaman internet nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komdigi atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, di mana langkah penegakan hukum ini dikatakan Wamenkomdigi untuk menelusuri oknum yang membuat dan menyebarkan kabar hoaks tersebut. Sebab kabar hoaks itu memuat dokumen yang mengatasnamakan Kemkomdigi dan ditandatangani langsung Menteri Komdigi Mutia Hafid. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Pergiar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk Banten Menyapa edisi Jumat ya 25 September 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Bawa Nama Kampus Pulang Bawa Jawara ataupun juara gitu ya. Wow, siapa dia? Kita akan bahas bersama Saziwa Kurnia Pratama yang juga merupakan atlet futsal Pergiar. Dan kami juga sudah terhubung melalui sambungan Google Meet ya bersama Saziwa Kurnia. Ini kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Saziwa Kurnia Pratama.
2: Selamat pagi Kak.
1: Oke, aku panggilnya apa deh?
2: Panggil Jiwa aja.
1: Jiwa, oke. Okay. Jiwa, kamu ini futsal, atlet futsal ya. Ini juga udah banyak nih, ada beberapa gelarnya gitu ya. Dapat juara satu futsal Pemprov Banten. Baru bahkan ya 2 September kemarin ya, Jiwa ya.
2: Iya, baru kemarin.
1: Keren banget. Kemudian juga juara 2 Liga Nusantara tahun 2023, keren banget ya. Kemudian juga juara 3 Liga Mahasiswa PT KIN 2024. Keren-keren. Selamat ya Jiwa untuk juara-juaranya. Tapi aku cukup penasaran nih Jiwa, awalnya bisa terjun ataupun tertarik gitu ya untuk bisa serius menekuni olahraga futsal ini seperti apa sih?
2: Awalnya kan saya nggak main futsal ya Kak. Waktu zaman SD tuh jadi futsal itu kurang diminati.
1: Okay.
2: Jadi saya waktu SD ikut sepak bola SSB. Nah setelah lulus SD SMP saya tetap main bola, cuman baru kenal-kenal futsal itu pas saya waktu SMA.
1: Okay.
2: Ya pas saya waktu SMA saya baru kenal yang namanya futsal, karena kan kalau di SMK, di SMA itu kan apa ya namanya, jadi banyak turnamen antar sekolah gitu futsal. Jadi kalau bola jarang masuk bola.
1: Okay, baik. Nah ini akhirnya jadi suka gitu ya, berlanjut sampai ke kuliah gitu ya Jiwa ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Nah ini kalau mengingat gitu ya masa awal bermain futsal gitu ya Jiwa ya. Nah ini pernah terpikir gak sih kalau suatu hari hobi ini justru membawa Jiwa sendiri sampai mewakili dan juga membawa nama kampus Jiwa?
2: Gak ada ya di otak sih ya Kak ya. Gak nyangka aja. Kemarin juga pas pemprov kita juga kampus UIN emang gak nargetin buat juara, cuman Alhamdulillahnya berkat semangat teman-teman, berkat usaha pelatih semuanya, teman-teman. Jadi alhamdulillah kita bisa juara gitu.
1: Okay, keren banget. Nah, ini berarti memang awalnya nggak nargetin jadi pemenang gitu ya. Tapi kalau dari awal hobinya ini di tahun 2000 berapa mungkin Jiwa? Mulai bergelutnya.
2: Saya awal main futsal itu tahun 2022 Kak. Saya 2022. Tahun 2022 itu masih futsal, cuman masih dasar lah. Sempat ikut ke Jurda, Wapop. Nah, dan setelah saya tahun 2023 baru saya emang benar-benar serius buat main futsal.
1: Okay, baik. Berarti memang awal olahraga futsalnya ini di tahun 2022 gitu ya. Kemudian di tahun 2023 ini mulai fokus gitu ya. Nah, kalau awal turnamennya sendiri ini di tahun berapa Jiwa?
2: Kalau turnamen apa nih Kak? Maksudnya turnamen
1: futsalnya?
2: Yang turnamen besar gitu. Kalau turnamen besar awal saya ikut itu tahun 2023, yaitu Pop sama Kejurda.
1: Okay.
2: Iya.
1: Nah ini kalau
2: dan saya ini ikut Kabupaten Lebak.
1: Oh, di Kabupaten Lebak malah awalnya gitu ya?
2: Iya.
1: Okay. Nah ini yang paling berkesan dari 2023 sampai 2026 ini kejuaraan apa sih Jiwa, menurut Jiwa?
2: Paling berkesan itu Liga Nusantara sih Kak. Saya pernah ikut Liga Nusantara dan alhamdulillahnya gitu dapat juara dua lah, benar mah. Iya. Itu paling momen apa sih piala yang pertama kali saya pegang sebelum turnamen besar.
1: Oke, berarti di Liga Nusantara ini awal turnamen atau awal juara di mana akhirnya bisa membuat jiwa ini terharu nggak sih jiwa?
2: Iya.
1: Atau apa yang bikin jiwa
2: Saya
1: ini merasa
2: nggak
1: ter...
2: kepikir nggak kepikiran buat main futsal juga sih Kak.
1: Oh, tadinya.
2: Tadinya, cuma saya emang lebih fokus ke bola dulu tuh berhubung emang bola cara dulu kurang sih Kak, jadi saya larinya ke futsal kalau di sekolah futsal terus.
1: Oke, baik. Nah, ini yang membuat terkesan karena memang pertama kali menjadi juara atau seperti apa? Atau memang ada momen-momen tertentu jiwa?
2: Jadi yang membuat saya ini jadi makin semangat itu karena saya gini nih Kak, di Liga Nusantara nih. Nah, itu kan saya juara no. Dari situ saya kayak lebih giat buat berlatih, kayak lebih giat pokoknya latihan lah, latihan terus. Jadi dari situ saya buat ngalurin diri kalau hobi saya itu bisa jadi ini gitu. Bisa jadi mata pencarian saya.
1: Oke, baik. Berarti memang malah justru membangkitkan motivasi lagi gitu ya jiwa ya.
2: Iya.
1: Tapi sekarang jiwa tuh masih kuliah nggak sih atau sudah selesai kuliahnya?
2: Masih kuliah Kak.
1: Wow, keren banget. Nah, ini masih kuliah dan harus latihan, ini gimana cara jiwa untuk membagi waktunya mungkin kan? Karena pasti di usia jiwa ini ada rasa ingin main, ada rasa lelah gitu kan, latihan. Yeah. Ada apalagi harus latihan, harus belajar gitu kan, fokus sama kuliahnya. Nah, ini seperti apa cara membagi waktunya?
2: Paling kalau kita ya anak-anak kan emang semuanya

0: mungkin jiwa.
1: Dulu saya pernah, maksudnya pernah sakit hati lah, kayak maksudnya tahun 2023 saya ikut seleksi Prapon Banten, dan saya posisinya pas itu saya tabrakan Kak, pas pas lagi seleksi seminggu pokoknya saya tabrakan dan akhirnya saya dicoret gitu pas datang ke tempat latihan.
0: Oke, nah akhirnya untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu, ini jiwa apa yang jiwa lakukan? Atau mungkin ada faktor eksternal yang bikin jiwa termotivasi kembali atau seperti apa?
1: Yang saya bikin termotivasi kembali sih karena di kampus sih Kak, lingkungan lingkungan apa sih, lingkungan lingkungan anak anak futsalnya nih, jadi nge-support saya buat selalu ayo Ji, ayo bisa lah, bisa, jadi pelat, jadi saya juga merasa inilah ke pelatih karena selalu support gitu. Itu yang bikin saya jadi motivasi buat berlatih terus sampai sekarang.
0: Oke, baik. Berarti memang dari lingkungan kampus sendiri atau teman-teman timnya ini juga cukup sportif gitu ya, memotivasi. Nah, ini kan memang kalau berbicara tentang futsal, ini kan berbicara tentang banyak orang dalam satu tim gitu ya, untuk bisa menyatukan mungkin satu strategi gitu ya. Ini kan harus kompak gitu ya jiwa ya. Ini gimana caranya untuk bisa kompak?
1: Jadi kalau misalkan emang kita harus kompak ya, itu kan ada pelatih ya kayak, jadi pelatih itu yang ngebuat kita jadi selalu ayo dong, ayo dong. Terus juga ada teman-teman yang selalu support, kayak misalkan bisa lah, ayo bisa, nggak usah kayak gini, nggak usah kayak gitu. Jadi saling support lah Kak, yang ngebuat tim itu jadi pas, iya Kak.
0: Oke,
1: Pas
0: baik.
1: kompok kemarin juga saya tidak ada latihan Kak, kebetulan itu mendadak sih.
0: Tapi malah juara ya. Gak latihannya aja malah
1: Alhamdulillah.
0: juara ya, apalagi latihannya gitu kan. Oke, baik, berarti memang sama-sama saling support dan menurunkan ego mungkin ya.
1: Iya,
0: Jadi,
1: Kak.
0: oke. Nah ini, tapi kalau dalam perjalanan menjadi atlet futsal, ini kan pasti ada latihan yang paling berat. Menurut jiwa ini apa yang paling berat, yang paling melelahkan tuh apa sebenarnya?
1: Paling berat itu paling latihan fisik sih Kak, karena kan latihan
0: Oke.
1: fisik emang harus ekstra banget ya, jadi emang harus digejar terus. Kalau misalnya latihan fisik itu emang capek banget Kak, kerasa ke
0: Oke.
1: badan, ke kaki.
0: Oke, berarti memang paling berat itu adalah latihan fisik ya. Tapi kalau
1: Iya.
0: boleh tahu dan boleh sharing, emang latihannya apa aja sih jiwa? Cukup penasaran gitu nih.
1: Kalau bisa latihan ya, paling kita latihannya teknik, dribbling, kayak passing. Kan kalau misalkan emang dasar kan emang passing ya kayak. Passing itu emang teknik dasar banget buat bisa, apa sih, buat bisa anak futsal buat bisa nendang bola gitu.
0: Baik. Nah, berarti memang sejauh ini yang menjadi PR jiwa, yang menjadi apa menurut jiwa tuh melelahkan, sangat berat, ini adalah latihan fisiknya begitu ya.
1: Ya,
0: Tapi tetap semangat ya jiwa ya.
1: semangat, harus
0: Oke.
1: semangat.
0: Tapi jiwa, ketika jiwa mungkin masuk lapangan gitu ya, dan akhirnya melihat nama kampus ini ikut dipertaruhkan gitu, apakah cara bermain ataupun mental jiwa dan teman-teman ketika bertanding ini ikut berubah, atau malah menjadi motivasi, atau jadi down gitu kepikiran, atau seperti apa jiwa?
1: Awalnya sih kan emang kampus kita kan emang gak diunggulin ya Kak buat menang. Kampus kita emang gak diunggulin buat menang. Tapi berhubung maksudnya kayak anak-anaknya saling support lah, menurunin ego masing-masing, dan itu akhirnya kita bisa juara.
0: Oke, luar biasa. Pause dulu deh saya. Oke. Tapi jiwa, menurut jiwa, tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan ataupun mungkin di kalangan tim-timnya ini seperti apa sih?
1: Oh, tantangan maksudnya gimana, Kak?
0: Misalnya tantangan jiwa nih adalah latihan yang paling berat tadi, itu adalah salah
1: Iya.
0: satu tantangan, atau mungkin menyatukan ego dari masing-masing teman
1: Itu sih,
0: gitu ya.
1: Kak. Kalau misalkan tantangan, paling kalau misalkan ego sih yang susah. Kalau misalkan salah satu tim, misalnya salah satu orang egonya nggak bisa diturunin, ya jadi kekompakannya udah gak ada gitu.
0: Tapi pernah nggak menemukan satu situasi di mana ini cukup bertabrakan gitu? Ada yang nggak mau ngalah, dua-duanya mungkin nggak mau ngalah, atau banyak orang yang nggak mau ngalah gitu ketika akan bertanding dan akhirnya membuat tim jadi kurang kompak ini. Seperti apa mungkin jiwa? Ada pengalamannya nggak?
1: Kalau untuk itu sih belum ada sih kayak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi

0: Kalau untuk itu belum ada selama jiwa main futsal gitu.
1: Oke, berarti
0: Di kampus juga belum ada.
1: Oke, baik. Berarti memang syukurnya gitu ya, semuanya bisa menurunkan ego gitu ya, Jiwa
0: Iya.
1: ya.
0: Yeah.
1: Oke. Tapi Jiwa setelah merasakan perjuangan membawa nama kampus gitu ya, dan akhirnya meraih prestasi tadi, latihannya dadakan gitu kan.
0: Iya.
1: Ini apa target Jiwa selanjutnya nih, Jiwa? Apakah ingin terus berprestasi di level yang lebih tinggi, atau ada yang ingin Jiwa capai mungkin?
0: Kalau ini sih, kalau untuk sekarang sih, kayaknya kita lebih fokus buat ke depannya ya, kayak maksudnya buat turnamen-turnamen selanjutnya, buat turnamen, buat Pomnas kan nanti kita juga nggak tahu, emang kita yang berangkat juga nggak tahu dari Banten yang berangkat gitu.
1: Oke,
0: Jadi
1: baik.
0: lebih ke depannya lah, lebih banyak latihan, lebih fokus lah gitu kan.
1: Oke, sukses terus ya, Jiwa ya. Nah,
0: Iya
1: ini
0: kak.
1: mungkin terakhir Jiwa pesan untuk teman-teman yang juga sebenarnya mungkin ingin juga ikut dalam olahraga futsal dan ingin berprestasi juga, mungkin pesannya atau tipnya apa nih, Jiwa?
0: Kalau misalkan pesannya ya kak, kalau bentar ya. Kalau kata pelatih saya pernah bilang, jangan pernah latihan karena latihan itu hanya mengganggu mimpimu dari tidurmu.
1: Luar biasa. Luar biasa sekali Jiwa. Terima kasih banyak sudah bergabung ya bersama kami di RRI Pro 1
0: Ya kak.
1: Banten. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin banyak gelar-gelar
0: Amin.
1: juara yang akhirnya didapatkan bersama timnya gitu ya, Jiwa ya.
0: Amin, Kak.
1: Oke, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin, Jiwa.
0: Boleh, Kak.
1: Oke, terima kasih banyak Jiwa. Selamat
0: Terima
1: pagi,
0: kasih.
1: selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, Kak. Terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Jumat ya 25 September 2026, kita sudah bahas seputar Sajiwa Kurnia Pratama yang tadi membawa nama kampus akhirnya pulang membawa juara gitu ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot project Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang nih ya, tahu nggak sih, atau mungkin ada nggak sih di antara Anda mungkin yang magernya tuh minta ampun, terus badan tuh rasanya lemes banget gitu ya, kayak nggak bertenaga. Tapi kalau mau berdiri tuh suka kayak tiba-tiba pusing gitu kan, tiba-tiba kayak mau ambruk gitu. Itu tandanya pendengar, tubuh kita itu lagi butuh asupan vitamin dan juga mineral penambah darah. Jadi yuk saatnya kita move on mungkin dari gejala anemia karena kekurangan zat besi. Bareng Livron Biplex ya. Dan juga kalau misalnya Anda minum ini, kandungannya tuh banyak banget ya di Livron Biplex ini. Ada zat besinya, pas juga dilengkapi dengan asam folat, vitamin C, vitamin B, B kompleks lagi ya. Serta juga mineral penting lainnya yang juga bagus banget buat pertumbuhan darah di tubuh kita. Dan mungkin kita juga harus move on gitu ya dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Riflon Biplex dan Riflon Biplex dari Papros.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara penyiar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penyiar beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya pendengar, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas. Sekian cek fakta pagi ini penyiar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada, kembali di Halo RRI untuk edisi Jumat 25 September 2026 pendengar. Seperti biasa ya, kami menampung semua informasi yang Anda berikan. Tapi tidak hanya ditampung, kami juga terus menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diberikan tanggapannya gitu ya. Seperti apa misalnya? Ada infrastruktur yang juga ini cukup memerlukan perhatian khusus dari instansi terkait begitu. Ini juga bisa disampaikan ya. Atau ada dugaan aksi premanisme misalnya di daerah Anda, ini juga bisa disampaikan. Misalnya ada pelayanan publik juga yang kurang sesuai gitu ya, ini juga bisa disampaikan pendengar. Jadi apapun informasinya, pokoknya bisa disampaikan di Halo RRI yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan disampaikan di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
4: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sedaser Yure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
5: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
6: Ih lucu banget, ah mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
7: Stop! Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
8: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
9: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
10: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
11: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
12: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
11: Oh, itu tsunami.
13: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut pengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
14: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
13: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
0: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih pantesan, itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Rasa

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Halo RRI, pendengar yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya. Jadi untuk Anda pendengar sekali lagi yang mungkin memiliki informasi, ini bisa disampaikan kepada kami ya di Halo RRI. Informasi sebenarnya apapun bisa disampaikan, pendengar. Ada pungli misalnya gitu ya, ini juga bisa disampaikan. Atau ada dugaan premanisme gitu ya, aksi premanisme, ini juga bisa disampaikan. Misalnya juga Anda menemukan beberapa sampah atau tumpukan sampah yang ini juga cukup mengganggu bagi pengguna jalan atau bagi masyarakat gitu ya. Dan sepertinya perlu perhatian khusus nih dari pemerintah ataupun instansi terkait. Ini juga bisa disampaikan ya. Kami juga akan menghadirkan narasumber utama dari instansi terkait gitu ya, untuk memberikan tanggapannya begitu ya, seperti apa. Jadi silakan disampaikan dulu informasi Anda di 08111450949.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Shudududu na na na na na la la la la la.
6: Kok lu batuk sih?
5: Suara gua fals ya?
7: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
8: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: Pernah dengar kalimat, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
4: Halo RRI,
5: halo RRI,
4: halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
4: Halo RRI,
5: halo RRI,
4: halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Halo RRI Pendengar, masih membersamai Anda sampai jam 10 siang nanti gitu ya. Yang mau bergabung silakan bergabung menyampaikan informasinya. Karena masih sampai jam 10, masih sekitar 26 menitan lagi lah ya. Hampir setengah jam masih ada waktunya. Jadi silakan pendengar yang mau bergabung ini tidak hanya melalui WhatsApp saja, bisa juga melalui akun Instagram kami di @rri_pro1banten atau bisa juga melalui akun TikTok ya pendengar ya di @rri_banten gitu. Jadi kalau memang Anda ingin privacy deh gitu. Untuk gak mau nomor WhatsAppnya tersebar ataupun tidak mau diketahui oleh kami gitu ya, ini boleh, silakan menggunakan akun sosial medianya saja gitu ya. Mungkin ada yang membuat second account gitu ya. Boleh banget informasinya disampaikan, tapi yang valid, yang jelas gitu ya. Misalnya terjadi sebuah insiden atau mungkin pelayanan publik yang kurang baik, ini bisa disampaikan di pelayanan publik apa atau di instansi apa, di jam berapa, di hari apa gitu ya. Ini agar lebih memudahkan untuk instansi terkait memberikan tanggapan gitu ya. Jadi bisa mengeceklah gitu ya pendengar ya. Kami tunggu sekali lagi informasinya, silakan di 08111450949 atau bisa juga melalui akun Instagram di @pro1rri_banten gitu ya. Atau bisa juga melalui akun TikToknya di @rribanten.
7: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini

0: kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
6: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
8: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
9: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
10: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
8: Ini nih, menurut lu, mending rokok atau vape?
10: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernafasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan.

0: Itu aja sekarang.
1: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
0: Shudududu, na na na na na, la la la la la.
2: Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
3: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
4: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial. Kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas.

0: duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
2: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
3: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
2: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
3: Ah, cuma bentar kok Bu.
2: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
3: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
2: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
3: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
2: Nah itu, baru anak pintar.
4: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
5: Bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
2: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
6: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
2: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
6: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
2: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
6: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
2: Keren banget ya, hebat.
7: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
8: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
10: Halo RRI pendengar, sudah di pukul 9:53 waktu Indonesia Barat ya. Sepertinya Halo RRI sampai di sini dulu, nanti akan hadir kembali untuk Anda di hari Senin gitu ya. Dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya pendengar.
9: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.
8: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pergiar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal terdepan dan terluas atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Beralih ke informasi selanjutnya, pergiar, kepolisian Polda Banten merilis temuan jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Berdasarkan hasil tes DNA, mayat tersebut terkonfirmasi salah satu anak buah kapal Arupadatu 1 atau kapal yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda, Banten pada 7 September 2026 lalu. Kapolda mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila menemukan sesuatu atau objek yang mengapung di lautan agar diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pencarian orang yang hilang di perairan Selat Sunda, Banten tersebut. Sekian kelas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Indonesia Sehat, kali ini kita akan bahas putar stroke gitu ya. Jadi memang stroke ini bisa datang secara tiba-tiba dan dapat dialami siapa saja. Karena itu penting bagi kita pendengar untuk mengenali tanda-tanda stroke, kemudian juga memahami faktor resikonya gitu ya, dan juga mengetahui langkah yang tepat nih ketika kondisi tersebut terjadi ini seperti apa, pendengar. Dan di hari Jumat 25 September 2026, kita akan membahas lebih dekat tentang stroke, mulai dari penyebab, gejala yang perlu diwaspadai, hingga pentingnya penanganan sedini mungkin ini seperti apa. Sudah hadir langsung bersama kami di studio ada Dr. Fadrian Herjunio, SPN, yang juga merupakan dokter spesialis neurologi ataupun saraf di Rumah Sakit Hermina Ciroa. Selamat pagi menjelang siang, dokter.
5: Selamat pagi, Mbak.
4: Kabar baik dokter hari ini, dokter?
5: Alhamdulillah baik.
4: Sebenarnya saya udah gak sabar banget dok dari tadi ingin kenal lebih dekat tentang stroke gitu ya. Tapi sebenarnya dok, ini apa sih stroke itu dok? Dan sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika mengalami stroke gitu dok?
5: Oke, jadi untuk kondisi stroke sendiri sebenarnya adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan aliran darah ke otak, baik penyebabnya karena adanya penyumbatan di pembuluh darahnya ataupun pecah pembuluh darah tersebut.
4: Okay.
5: Jadi menyebabkan kalau kita kekurangan aliran darah ke otak, baik karena penyumbatan ataupun pecah, jadi kita kekurangan nutrisi ke otak, akhirnya sel-sel otak itu menjadi mati, Mbak. Yang mana nanti menyebabkan kalau sel otak kita mati, yang kita tahu otak itu fungsinya adalah seperti komputer atau yang mengatur seluruh fungsi di tubuh kita, makanya bisa muncul gejala seperti lemas sebelah badan, bicara pelo, ataupun mulut mencong, ataupun kebas di sisi tubuh, atau yang paling parah bisa penurunan kesadaran sampai kematian.
4: Cukup parah ya dok ya sebenarnya. Nah ini ada jenis-jenisnya nggak sih dok kalau stroke sendiri dok?
5: Jadi untuk stroke sendiri jenisnya itu dibagi menjadi beberapa tipe ya Mbak ya. Karena yang kita tahu bahwa stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak, ya, penyebabnya itu bisa karena adanya sumbatan di pembuluh darahnya yang mengarah ke otak, ataupun pecah pembuluh darahnya ke otak. Jadi sumbernya itu bisa dua, bisa karena penyumbatan pembuluh darah ataupun pecah. Nanti penyumbatannya itu sendiri akan bisa dibagi lagi menjadi beberapa penyebab, ya Mbak ya. Bisa penyebabnya karena memang adanya gangguan penyumbatan di pembuluh darahnya itu sendiri, ataupun bisa adanya lepas suatu plak atau sumbatan dari tempat lain sehingga menyumbat ke pembuluh darah. Sedangkan kalau pecah ya seperti kayak pipa nih, pipa air pecah, dia jadi nggak dapat suplai air atau ke tempat tersebut. Kalau dalam hal ini suplai darahnya ke otak tidak terpenuhi.
4: Tidak sampai gitu ya dok ya. Baik. Nah ini apakah stroke ini juga hanya menyerang orang lanjut usia dok, atau seperti apa dokter?
5: Jadi memang dalam beberapa dekade terakhir stroke ini memang didominasi oleh orang-orang usia lanjut. Memang dulunya ya Mbak ya. Karena penyebabnya salah satunya mungkin karena degeneratif atau penyakit penuaan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir atau beberapa dekade terakhir ini sudah terjadi pergeseran. Bahkan dalam saya sebagai seorang neurolog sendiri pernah menemukan yang paling muda itu di usia 18 tahun sudah terkena stroke. Jadi memang sudah terjadi pergeseran dari usia pasien-pasien yang stroke itu, Mbak. Karena memang pengaruh dari gaya hidup, ya kan? Pengaruh dari gaya hidup, juga mungkin pengaruh dari polusi dan yang lain sebagainya.
4: Baik. Tapi kalau kelompok rentannya sendiri, dok, ini sebenarnya siapa saja, dokter?
5: Oke, jadi kalau untuk kelompok rentan stroke sendiri, kita harus melihat dari faktor resikonya, Mbak.
4: Mm-hmm.
5: Faktor resiko dari stroke ini bisa terjadi karena satu, ya Mbak ya, gaya hidup yang tidak sehat yang mm-hmm. akhirnya menyebabkan penyakit degeneratif, seperti salah satunya itu hipertensi atau tekanan okay. darah tinggi.
4: Mm-hmm.
5: Yang kedua bisa penyebabnya karena diabetes ataupun mm-hmm. sakit gula yang disebut, yang diketahui orang awam, atau orang yang dengan riwayat penyakit jantung, Mbak.
4: Oh. Okay.
5: Bisa juga mm-hmm. yang mulai sering ini orang dengan penyakit autoimun mm-hmm. itu.
4: Oh, okay.
5: Autoimun itu jadi sistem imunnya itu sendiri dia yang menyerang tubuhnya.
4: Oh, okay.
5: Itu yang biasanya bisa jadi salah satu faktor penyebab stroke juga.
4: Mm-hmm.
5: Cuman memang masih didominasi faktor utamanya adalah karena tekanan darah tinggi atau hipertensi mm-hmm. ataupun diabetes mellitus biasanya.
4: Oke, okay, baik. Nah, ini berarti beberapa kelompok rentan gitu ya, Dok ya.
5: Betul.
4: Tapi Dok, kalau stres, Dok. Ini sebenarnya bisa enggak sih, Dok, menjadi penyebab stroke sendiri? Karena kadang kalau stres, ini kayaknya kepala tuh berat gitu, Dok. Ini seperti apa, Dokter, sebenarnya?
5: Baik. Jadi kalau untuk stres itu sendiri sebenarnya bukan merupakan faktor utama penyebab stroke, tapi hmm? Memang bisa menjadi faktor resiko yang memperberat terjadinya stroke atau
4: okay.
5: mempercepat terjadinya stroke, ya Mbak ya.
4: Mm-hmm.
5: Dimana ya kita tahu sendiri kalau misalnya kita memiliki stresor yang tinggi, ya Mbak ya, tekanan darah bisa naik, ataupun kita bisa menjadi perilaku kita berubah. Jadi misalnya ada orang yang stroke, jadi makannya nggak beraturan, tidurnya
4: okay.
5: tidak cukup, mm-hmm. itu yang bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya stroke karena diabetes mellitus ataupun karena hipertensi itu sendiri.
4: Oke, okay, baik. Berarti memang bisa memperparah saja gitu ya, Dok ya, tapi bukan menjadi penyebabnya gitu ya, Dok ya.
5: Iya, betul.
4: Oke. Okay. Tapi kalau stroke ini bisa terjadi tanpa gejala awal enggak sih, Dok?
5: Ah, jadi yang harus diketahui oleh para pendengar ya, Mbak ya, ataupun mm-hmm. masyarakat pada umumnya, stroke ini memang kejadiannya itu mendadak.
4: Oke.
5: Okay. Uh-uh. Jadi terjadinya sumbatan ataupun pecah pembuluh darah di otak itu kejadiannya memang mendadak. Tapi walaupun sifatnya mendadak, memang

0: Tentu pencegahan stroke ini sendiri adalah dengan mengendalikan gaya hidup kita. Kita jaga gaya hidupnya lebih sehat. Contoh kita jaga tekanan darah kita jaga kadar gula darah kita jaga, ya Mbak ya, sehingga untuk resiko terjadinya stroke ini bisa jauh menurun. Jadi intinya stroke ini bukan penyakit yang tidak bisa kita cegah, malah sangat bisa kita cegah.
1: Oke, baik. Tapi kalau makanan-makanan gitu dok, atau suplemen yang bisa dikonsumsi gitu dok untuk mencegah stroke ini ada tidak? Atau seperti apa sebenarnya makanannya?
0: Secara umumnya untuk pencegahan stroke ini tidak ada makanan ataupun suplemen khusus. Ya, Mbak. Yang penting kita harus menjaga kadar, terutama ya biasanya gula darah, kadar kolesterol dalam darah kita, dan kadar tekanan darah kita.
1: Nah,
0: makanan-makanan apa saja yang bisa memicu kadar kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, serta tekanan darah tinggi, di antaranya tentu makanan tinggi-tinggi kolesterol seperti goreng-goreng, ya, makanan ultra proses ataupun makanan tinggi kalori, tinggi gula, juga makanan yang mengandung tinggi garam yang bisa menyebabkan darah tinggi itu sendiri, Mbak. Jadi kalau untuk makanan khusus nggak ada, tapi makanan yang bisa kita kontrol untuk mengkonsumsinya untuk mencegah faktor risiko tersebut, itu yang tadi disebutkan.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya semua makanan ini bisa dikonsumsi dalam jumlah yang wajar mungkin gitu ya, dok?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Kalau tadi hipertensi ini bisa memicu stroke. Kalau kolesterol, dok? Nah, ini kan berat kepala nih, dok, biasanya di belakang tengkuk mungkin ya, dok ya? Ini seperti apa?
0: Baik. Jadi kalau untuk kolesterol ini, jika terjadi penumpukan yang berlebihan, biasanya dia akan menumpuk ke dalam pembuluh darah, di bagian pembuluh darah. Jadi saat terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah tadi, kolesterol itu bisa menghambat aliran darah tadi, Mbak. Jadi mengecilkan dari dinding pembuluh darah tadi. Kalau pembuluh darahnya itu mengecil, ya, tentu aliran darah yang melewati itu juga akan berkurang. Sampai di suatu saat si pembuluh darah tadi sudah makin mengecil sampai dia benar-benar tertutup total, aliran darah nggak ada, nah itulah muncul terjadinya stroke.
1: Oke, berarti cukup berbahaya ya dok ya.
0: Iya.
1: Nah ini mungkin bagaimana masyarakat bisa mengenali kalau ini, oh sepertinya saya sebentar lagi akan kena stroke nih, atau mungkin mengenali tanda-tandanya, gejalanya ini seperti apa dokter?
0: Oh iya, ini yang juga penting diketahui oleh pada masyarakat ya Mbak ya. Sebenarnya gejala stroke ini bisa segera kita ketahui, dan gejalanya pun gampang untuk dikenali. Ada kita dari bagian neurologi khususnya ya punya slogan untuk disebarkan ke masyarakat bahwa gejala stroke ini ada nama singkatannya, itu segera ke RS.
1: Ada segera singkatannya.
0: Segera ke RS ini senya itu senyum tidak simetris, G-nya itu gerak sebelah tubuh melemah, Ra itu Ra itu pandangan rabun mendadak, kenya itu kebas ya Mbak ya. Bis itu S-nya itu sakit kepala mendadak. Jadi kalau ada gejala-gejala tadi seperti senyum tidak simetris, gerakan tubuh melemah sebelah, kebas sisi tubuh tiba-tiba, habis itu nyeri kepala yang muncul mendadak, pandangan rabun yang mendadak, itu jangan tunggu atau jangan tunda-tunda lagi, langsung segera bawa ke RS.
1: Baik. Tadi segera ke RS gitu ya dok, senyum tidak simetris gitu ya dok. Tapi kalau sakit kepala mendadak atau sakit kepala tadi, ini sebenarnya spesifiknya seperti apa dokter? Mungkin banyak yang akhirnya overthinking dok, aduh saya sakit kepala nih, takutnya stroke gitu.
0: Oh iya.
1: Ini ya, seperti betul, apa dokter?
0: Jadi untuk sakit kepala sendiri yang dikatakan curiga ke arah stroke itu adalah nyeri kepala yang benar-benar hebat yang terjadi mendadaknya itu dalam sepersekian detik. Jadi enggak yang terjadinya itu makin lama makin berat, enggak. Tapi memang dalam satu menit itu langsung ke puncak nyeri kepala yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Atau dalam bahasa medisnya kita sebutnya thunderclap headache, atau nyeri kepala seperti tersambar petir. Jadi memang nyeri kepalanya yang sangat hebat dan tidak tertahankan, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang suatu tanda kuat bisa jadi kecurigaan kepada suatu stroke, utamanya itu merupakan stroke pecah pembuluh darah.
1: Oke, baik, berarti memang sakit kepalanya benar

0: benar hebat dan dia tidak memberikan jeda gitu deh ya dok ya. Jadi tidak, misal di tahap 1 dulu, kemudian tahap 2, tahap 3, tidak ya dok ya?
1: Enggak, memang yang langsung nyerinya itu muncak. Makanya disebutnya thunderclap, seperti tersambar petir gitu.
0: Oke, baik. Nah kalau misalnya ada masyarakat nih dok, yang sakit kepala hebat dibarengi dengan gejala sesak nafas, ini apakah juga merupakan tanda gejala stroke atau seperti apa dokter?
1: Oke, jadi kalau misalnya kita memang ada tanda gejala seperti nyeri kepala hebat, mungkin bisa disertai sesak napas, bisa jadi suatu pertanda stroke. Apalagi misalnya disertai dengan penurunan kesadaran setelahnya, harus kita curigai ke arah stroke. Jadi memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan lebih lanjut oleh tim medis ya Mbak ya. Karena dengan penanganan stroke yang lebih cepat, kita bisa menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Jadi semakin cepat kita bawa ke rumah sakit, semakin cepat ditangani oleh tim medis yang profesional, maka angka untuk kematian dan kesakitannya sehingga kecacatannya pun bisa jauh berkurang.
0: Oke, baik. Nah ini dokter, tadi kan sampaikan harus langsung ke rumah sakit gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana misalnya ada pendengar yang ini membutuhkan waktu, misal harus nunggu mobil dulu gitu atau taksi gitu misalnya dok ya. Ini apa yang bisa dilakukan di rumah untuk mencegah lebih lanjut stroke-nya atau seperti apa sebenarnya dok?
1: Baik, jadi memang utamanya kalau pasien-pasien dicurigai ke arah stroke dengan gejala yang tadi sudah disebutkan ya, segera ke RS itu, memang stroke ini mempunyai golden period atau jam emas Mbak untuk penanganan khususnya, dimana jam emasnya ini adalah 4,5 jam dari kejadian pertama kali. Kenapa? Karena dari penelitian di waktu golden period itu, jika pasien mendapatkan penanganan yang optimal, maka angka kesembuhannya serta angka kematiannya serta angka kecacatannya akan jauh menurun, dan pasien untuk bisa pulih total itu kemungkinannya jauh lebih tinggi. Jadi waktu periodnya ini yang harus diperhatikan 4,5 jam. Nah, kalau untuk yang bisa dilakukan di rumah, yang pertama ya, tentu pasiennya ini jangan, kalau misalnya pasiennya ini sampai tidak sadar, jangan pernah memasukkan barang apapun ke dalam mulut atau memberikan makan atau minum. Itu bahaya, karena pasien-pasiennya misalnya nggak sadar, mendadak diberikan makan atau minum, resikonya bisa tersedak. Sama seperti kalau misalnya kita lagi tidur dipaksa makan atau minum, kan kita nggak nyadar nih, nah, kan bisa tersedak. Yang kedua, tidak perlu untuk dilakukan dipijit-pijit biasanya, terutama pijit misalnya ujung-ujung kaki, jempol kakinya atau ditusuk-tusuk. Dari segi medis memang itu tidak ada istilahnya bukti klinisnya atau untuk manfaat di, jadi segera bawa ke rumah sakit terdekat ya, biar langsung diperiksa, apakah nanti dari tim medis terdekat pun bisa menilai, bisa diberikan pertolongan pertama, contoh diberikan oksigen ataupun segera bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memang punya fasilitas cukup untuk menangani stroke tersebut.
0: Baik, berarti jangan melakukan hal-hal seperti tadi, memasukkan benda gitu ya dok ya ke dalam mulut atau makanan atau minuman gitu ya. Nah ini juga jangan sampai dipencet-pencet nih ya dok ya, apalagi ditusuk-tusuk. Ini biasanya di masyarakat sering beredar nih informasinya dokter. Akhirnya sudah diklarifikasi oleh dokter Fadrian pendengar. Dan mungkin kita jeda sejenak dokter.
1: Baik.
0: Untuk Anda pendengar Pro 1 Banten yang ingin bertanya seputar stroke atau ingin mengenal lebih dekat gitu ya seputar stroke ini seperti apa, bisa disampaikan di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pergiara. Masih membahas seputar stroke atau mengenal stroke lebih dekat bersama Dr. Fadrian Herjunio SPN yang juga merupakan dokter spesialis neurologi ataupun saraf di Rumah Sakit Hermina Cerwas Peringer. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, dari pendengar, sepertinya sangat antusias. Ini dari Sativa. Selamat pagi, Dokter. Saya Sativa dari Cikande. Mau tanya, tetangga saya ketika berjualan tiba-tiba kena stroke. Padahal kelihatannya sehat-sehat aja tadinya, Dok. Memang penyakit stroke itu bisa tiba-tiba datang seperti penyakit jantung kah? Karena saya sendiri khawatir punya riwayat kesehatan di jantung. Nah, ini sebenarnya sudah di-spill tadi ya, Dok, ya. Tapi mungkin bisa ditanggapi lagi, Dokter, silakan.
2: Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk penyakit stroke ini memang kejadiannya seperti yang kita tahu tadi kan, mendadak. Jadi mirip gak sih, Dok, sama penyakit jantung seperti pertanyaan tadi kan? Tentu mirip, karena penyakitnya dua-duanya menyerangnya ke pembuluh darah. Jadi gangguan aliran pembuluh darah. Mungkin yang kita kenal kalau jantung, gangguan aliran pembuluh darah ke jantung, jadi serangan jantung. Kalau ini gangguan aliran pembuluh darah ke otak, jadi stroke. Jadi memang karena beda tempat tapi penyebabnya sama, karena gangguan aliran pembuluh darah. Makanya banyak juga pasien-pasien yang sebelumnya misalnya ada riwayat sakit jantung bisa juga kena stroke. Ya, karena itu tadi penyebabnya sama, karena gangguan atau akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti sering merokok, pola hidup yang tidak sehat yang lainnya, makannya tidak bergizi atau gizinya tidak seimbang, pola tidur yang tidak baik, ya jarang olahraga atau kurang aktivitas atau kurang gerak ya gitu sebutannya, sehingga menyebabkan kerusakan dari dinding pembuluh darah. Pembuluh darah bisa di mana-mana. Kalau misalnya yang tersumbat ke otak itu jadi stroke, tersumbat di jantung jadi jantung, tersumbat di ginjal jadi gangguan ginjal. Seperti itu. Baik. Jadi memang kejadiannya mendadak, walaupun kita lihat orangnya itu kok kayaknya sehat-sehat aja sebelumnya, itu yang kayak seperti yang kami bilang tadi, bahwa memang gejalanya itu mendadak, tapi hasil akumulasi dari gaya hidup utamanya yang kurang sehat tadi. Jadi baru munculnya memang mendadak, tapi prosesnya itu tidak mendadak. Prosesnya memang itu sudah akumulasi bertahun-tahun biasanya.
1: Baik. Berarti memang mulai sekarang nih, pendengar, kita harus hidup sehat. Harus banyak gerak gitu ya, Dok, ya. Mungkin makanannya juga harus lebih dijaga gitu. Ada lagi, Dok, dari Dani Indira. Assalamualaikum, Dokter. Semoga sehat selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dani Indira dari Sepang. Mau tanya dong, memang kalau stroke bisa diobati dengan obat-obatan herbal, Dok? Karena saya pernah diberikan saran untuk obat-obatan herbal alternatif. Nah, ini mungkin juga menjadi banyak pertanyaan dari pendengar ya, Dok, ya. Mewakili ini mungkin bisa ditanggapi, Dokter.
2: Baik, memang banyak perdebatan mengenai obat-obatan herbal ini sendiri. Saya akan coba jawab dari segi keilmuan yang saya miliki. Jadi kalau dari ilmu medis sendiri, kita sebagai tenaga medis sebenarnya tidak anti dengan obat herbal. Cuman yang perlu oleh masyarakat ketahui adalah kita harus bersikap kritis terhadap apa yang kita konsumsi. Biasanya untuk obat-obat, terutama di stroke, kenapa obat itu bisa disetujui? Karena sudah melewati beberapa tahapan klinis dan uji coba. Jadi setelah diuji coba klinis, dilakukan penelitian panjang, memang dibuktikan terdapat manfaat dari obat tersebut, baru bisa kita pakai. Itu pun harus melalui uji coba lagi langsung ke manusianya. Jadi memang banyak dari uji coba klinis di laboratorium dulu, lewat, baru ke manusianya. Memang dari sisi keamanannya sudah terjamin, ya ada manfaatnya, baru bisa diterapkan. Jadi kalau untuk segi obat herbal sendiri, dari segi medis kenapa tidak menyarankan misalnya, itu karena memang belum ada penelitian atau uji klinisnya yang menyatakan memang itu bermanfaat dan resikonya juga rendah atau tidak ada. Makanya kalau dari segi keilmuan kami, tentu kami tetap menyarankan dilakukan pemeriksaannya oleh yang ahlinya dan mendapatkan terapi oleh ahlinya yang di bidang tersebut.
1: Baik. Berarti sebenarnya ini tidak terlalu disarankan ya dok ya, karena memang belum ada uji klinisnya gitu, belum jelas gitu ya dok ya.
2: Iya.
1: Baik. Berarti memang lebih baiknya langsung ke rumah sakit saja gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ada satu lagi dok, boleh ya?
2: Boleh.
1: Bagi RRI Banten, izin mau tanya ke dokter. Saya Almira dari Cipocok. Mau tanya kalau stroke itu bisa jadi penyakit turunan kah yang bisa diwariskan ke keturunan? Nah ini mungkin bisa ditanggapi dokter, silakan.
2: Baik, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya mbak. Jadi untuk itu, untuk stroke sendiri sebenarnya bukan penyakit keturunan.
1: Ya,
2: bukan penyakit keturunan. Jadi apakah orang tuanya kena stroke, kitanya pasti kena stroke? Enggak juga, belum tentu. Tapi memang faktor resikonya itu bisa diturunkan. Faktor resikonya yang bisa diturunkan, tapi bukan penyakitnya yang diturunkan. Contoh, misalnya orang tuanya itu ada terkena stroke, tapi juga memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi dan sakit gula. Maka keturunannya, anaknya juga memiliki resiko untuk kejadian hipertensi ataupun sakit gula yang bisa meningkatkan resiko untuk munculnya stroke. Tapi misalnya faktor itu kan faktor yang tidak bisa kita singkirkan ya, tidak bisa kita ubah. Tapi yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi, faktor utamanya adalah lebih ke faktor yang bisa diubah atau dicegah, seperti memperbaiki gaya hidup, pola makan yang seimbang dan sehat, tidak merokok dan banyak aktivitas. Jadi walaupun memang kita memiliki riwayat penyakit stroke di keluarga, tapi dengan menjaga gaya hidup yang baik, pola tidur yang baik, aktivitas yang cukup, kita bisa menurunkan resiko kejadian stroke-nya yang terjadi untuk diri kita sendiri.
1: Baik. Berarti memang bukan penyakit keturunan cuma ada faktor-faktornya tadi gitu ya, yang ini berpotensi untuk diturunkan gitu ya dok ya. Jadi balik lagi, kita harus menjaga gaya hidup sehat, makan dengan gizi seimbang gitu ya dok ya. Tapi saya cukup penasaran dok, sebenarnya pasien stroke ini bisa sembuh total gak sih dok?
2: Nah jadi untuk pasien stroke tadi, untuk penanganan stroke ya, jika pasiennya itu diberikan penanganan yang optimal dalam periode waktu yang tepat, di golden period itu sendiri dalam 4,5 jam, bisa pulih total. Bisa pulih total. Kenapa? Karena kita untuk saat ini, untuk penanganan stroke, terutama yang disebabkan oleh penyumbatan, karena stroke itu penyebab terbanyaknya sekitar 80% adalah gangguan penyumbatan di pembuluh darah. Kita memiliki terapi saat ini yang sudah disetujui oleh WHO untuk mengikis atau menghilangkan sumbatan yang ada di pembuluh darah tersebut. Syaratnya adalah harus diberikan dalam waktu kurang dari 4,5 jam dari kejadiannya. Ya, untuk di rumah sakit sendiri, di rumah sakit tempat saya bekerja di Hermina Ciruas itu pun sudah ada obatnya. Jadi sudah bisa untuk dilakukan. Yang menjadi dilema biasanya kan adalah pada masyarakat umumnya, kalau sudah terjadi stroke, banyak, karena kita Indonesia ini orangnya suka bermusyawarah ya. Jadi biasanya tunggu ayah ibunya atau tunggu keluarganya dulu, didiskusikan dulu, ini perlu dibawa atau tunggu dulu, nanti juga sembuh sendiri. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau stroke itu tidak ada menunda-nunda, langsung segera dibawa, karena semakin cepat kita bawa, semakin tinggi pula kesempatannya untuk bisa pulih total.
1: Baik, berarti memang harus segera dibawa ke rumah sakit, dan di bawah 4,5 jam tadi ini bisa sembuh total gitu ya, dengan terapi yang di, yang ada di Hermina tadi ya?
2: Iya, salah satunya di Hermina Ciruas sudah bisa dilakukan. Nama tindakannya itu terapi trombolisis. Trombolisis, jadi trombolisis itu menghancurkan bekuan darah ataupun gumpalan yang ada di pembuluh darah yang menyumbat ke pembuluh darah otak tadi.
1: Baik. Tapi dok, ini pasien stroke ini harus menjalani CT scan ataupun MRI enggak sih dokter?
2: Jadi untuk memastikan apakah pasiennya itu memang terkena stroke atau enggak, memang perlu dilakukan tindakan scanning ya, atau pencitraan. Salah satunya itu utamanya bisa CT scan ataupun MRI. Memang itu syarat wajibnya sebelum Kenapa itu memang syarat wajib? Karena tujuannya adalah untuk memastikan apakah penyebabnya ini sumbatan atau pecah pembuluh darah.
1: Gitu,
2: untuk membedakan. Karena nanti penyebab yang berbeda, terapinya akan jauh berbeda. Jika misalnya penyebabnya sumbatan, kita berikan obat pengencer darah penghilang sumbatan tadi. Jika pecah pembuluh darah, malah tidak boleh kita berikan obat anti penyumbatan tadi, malah makin berdarah nanti. Jadi kenapa harus diwajibkan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan tadi, gunanya itu untuk menyingkirkan memang, untuk menentukan ini arah terapinya mau dibawa kemana, seperti itu. Jadi outcome pasien atau luaran pasien, hasil pasiennya pun juga akan jauh lebih baik.
1: Oke, agar tindakannya lebih efektif mungkin.
2: Betul.
1: Gitu ya, dok. Oke, baik. Nah ini, tapi dok, tadi kan kalau pasien stroke dibawa ke rumah sakit di bawah 4,5 jam ini bisa sembuh. Kemudian ketika sudah sembuh, apakah ini bisa kambuh lagi, dok?
2: Nah, ini juga salah satu hal yang penting diketahui masyarakat ya, mbak ya. Karena penyebab utama stroke itu adalah pecah pembuluh darah atau penyumbatan. Ini utamanya paling sering 80% kasusnya penyumbatan ya. Jadi utama kita khususkan ke penyumbatan dulu. Nah, sumbatan itu walaupun sudah kita bebaskan mah, misalnya kan sudah pulih pasiennya, aliran darahnya sudah mulai lancar, tetap beresiko terjadi stroke berulang kalau tidak rajin minum obat untuk membantu meluruhkan yang sumbatan tadi ya, sama tidak pasiennya itu tidak menjaga gaya hidupnya tadi. Dan yang penting juga untuk diketahui, pasien yang sudah pernah mengalami stroke, resiko untuk terjadi stroke berulang itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang belum pernah terkena stroke. Makanya jauh lebih penting untuk pasiennya itu rutin kontrol. Karena untuk kita melihat apakah faktor resikonya ini bisa kita cegah atau enggak. Ya. Dan yang penting lagi, pasien yang sudah pernah terkena stroke, jika mengalami stroke berulang, itu serangan yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan serangan yang pertama. Misal serangan pertama mungkin hanya mulutnya aja yang mencong. Serangan kedua bisa lumpuh sebagian badan ataupun bisa gak sadar.
1: Berarti memang ini cukup berbahaya ya, dok.
2: Iya, betul.
1: Dan ada kemungkinan kambuh gitu, dok. Tadi seperti yang dokter sampaikan juga harus rajin minum obat. Tapi ini minum obatnya tuh seumur hidup gak sih, dok? Sebenarnya tuh seperti apa?
2: Ini juga yang banyak salah kaprah di masyarakat ya. Jadi bisa saya bantu luruskan. Jadi utamanya obat yang diminum rutin oleh pasien-pasien stroke ini, banyak juga pertanyaan di poli kami gitu kan. Pasien-pasien kami menanyakan tujuan utama pemberian obat rutin itu adalah untuk mencegah. Jadi bukan untuk mengobati, untuk mencegah. Jadi sampai kapan, dok, kita minumnya? Sampai kapan bapak atau ibu mau mencegah stroke itu berulang, sampai itu pun kita minum.
1: Ya,
2: kecuali faktor resiko tadi itu sudah kita atasi. Contoh misalnya obesitas, kadar kolesterolnya itu sudah cukup bagus. Ya, gulanya sudah terkontrol bagi yang punya darah tinggi, yang punya darah tinggi, darah tingginya juga sudah terkontrol, mungkin bisa kita kurangi sampai sambil tetap kita evaluasi berkala. Jadi tujuan utama pemberian obat ini adalah untuk mencegah. Ya, sampai kapan kita mau mencegah? Misal kita mau mencegah 20 tahun lagi, ya sampai itu pula mungkin kita minum. Kalau mau mencegahnya sampai setahun lagi aja, dok, ya udah setahun aja.
1: Oke, baik. Berarti memang sejauh mana para pasien ini mau mencegah stroke berulang ya gitu ya, dok.
2: Iya, betul.
1: Tapi mungkin bisa dihentikan obatnya kalau memang faktor resikonya tadi sudah dihilangkan gitu ya, dok.
2: Iya, sudah terkontrol dan sudah dihilangkan.
1: Baik. Tapi dok, pasien stroke ini harus menjalani fisioterapi nggak sih, dokter?
2: Jadi memang kan yang seperti yang saya bilang tadi, obat itu untuk mencegah, sedangkan fisioterapi ini merupakan bagian untuk pemulihan. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami stroke yang lumpuhnya sudah menetap lebih dari 24 jam, ya berarti sudah ada kerusakan bagian otak. Sudah ada kerusakan bagian otak itu, otak itu memang sampai saat ini untuk pemulihannya itu sangat lambat dibandingkan organ-organ lain. Salah satu hal yang bisa memicu atau menstimulasi perbaikan sel otak itu adalah dengan latihan.
1: Oke.
2: Jadi memang pada pasien-pasien yang mengalami kecacatan yang cukup menetap, memang itu diperlukan untuk fisioterapi. Ya, jadi kombinasi dari kontrol ke dokter saraf dengan fisioterapi itu sangat meningkatkan angka kesembuhan dari pasien stroke itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, ini untuk jangka waktunya berbeda-beda atau seperti apa, dokter?
2: Memang untuk jangka waktu dilakukan fisioterapi itu berbeda-beda tergantung dari kondisi masing-masing pasien.
1: Oke.
2: Jika pasiennya sudah pulih, ya dirasa tidak perlu untuk dilakukan fisioterapi lagi. Jadi lanjut hanya untuk kontrol, pencegahan, jangan sampai terjadi serangan berulang.
1: Oke, baik. Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat mungkin ya, dok ya. Sebenarnya kalau pasien stroke ini boleh beraktivitas seperti biasa nggak sih, dokter?
2: Jadi ini pertanyaannya bagus juga ya, Mbak ya. Jadi untuk pasien-pasien stroke ini malah sangat disarankan untuk melakukan aktivitas, terutama menggunakan bagian anggota tubuhnya yang mengalami kelemahan akibat serangan stroke tadi. Ya kan, karena kita tadi fisioterapi itu jenisnya latihan. Dengan latihan itu kan menstimulasi sel saraf yang udah rusak untuk dia berkembang lebih baik, untuk terutamanya untuk memperbaiki diri gitu ya. Maka itu latihan itu sangat penting. Untuk aktivitas itu sangat penting. Karena kadarullahnya ya bahasanya Mbak ya, tubuh kita itu tidak dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bermalas-malasan.
1: Oke.
2: Jadi saat kita misalnya ada pasien yang mengalami stroke, lemah sebelah badan dan yang malah tidak melakukan aktivitas, maka dia akan semakin malas, semakin menghilangkan fungsinya. Makanya jadinya banyak pasien-pasien yang stroke nggak pernah dilatih, akhirnya tangannya semakin mengecil, bahkan sampai kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan kalau digerakkan malah sakit. Makanya utamanya memang sesegera mungkin pasien-pasien stroke itu setelah melewati fase kritisnya itu langsung dilakukan latihan dan aktivitas. Jadi dengan aktivitas fisik itu pun dia memicu sel saraf untuk dia beregenerasi atau pemulihan kembali.
1: Baik. Berarti memang baiknya melakukan aktivitas seperti biasa gitu.
2: Tapi tentu harus kita perhatikan aktivitasnya. Tentu kalau misalnya baru habis sakit, ya gak bisa langsung yang benar-benar full ya. Harus kita lakukan bertahap dulu sampai benar-benar bisa ke tahap sebelum sakit lagi.
1: Jangan tiba-tiba lari gitu ya, dok.
2: Iya.
1: Baik. Dokter, tapi kalau peran keluarga sendiri ini sebenarnya apa dalam pemulihan pasien stroke?
2: Ini yang juga menjadi perhatian khusus untuk pasien-pasien kami ya, Mbak ya. Jadi peran keluarga dalam penanganan pasien-pasien stroke ini sangat vital atau sangat penting ya, Mbak ya. Kenapa? Karena memang dukungan baik moral utamanya kepada pasien-pasien stroke ini dalam banyak jurnal, jurnal penelitian kedokteran itu bisa meningkatkan angka kesembuhan pasien bisa 2-3 kali lipat dibandingkan pasien-pasien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Jadi memang yang sering kami beritahu kepada keluarga pada pasien-pasien stroke, terutama stroke yang mengalami serangan berat, memang bebannya itu bukan di pasiennya utamanya, tapi di keluarga. Ya, karena kita tahu pada pasien-pasien stroke ini dia mengalami disabilitas atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas, sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain ya, Mbak ya. Kadang itu pun juga yang bisa mengganggu dari kestabilan keluarga kan, yang tadinya bisa beraktivitas masing-masing gitu, sama-sama mandiri, ini keluarganya harus membantu ya Mbak ya. Tapi itu juga pentingnya keluarga untuk membantu ini, karena tanpa adanya peran dari keluarga untuk support dalam pemulihan baik pengobatan ataupun dengan latihan ya, angka kesembuhan pasien itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan keluarga yang melakukan support penuh kepada pasiennya. Gitu. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting, walaupun memang kami sadari memang ya sangat susah, karena ya kita tahu juga pasti pasien keluarga pasien pun punya aktivitas masing-masing ya. Itu. Jadi memang tapi tetap kami edukasi, tetap kami beritahukan bahwa memang peran keluarga itu sangat vital untuk kesembuhan pasien itu sendiri, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang dukungan keluarga juga cukup berdampak, bahkan sangat berdampak.
2: Berdampak untuk dukungan keluarga.
1: Terakhir mungkin dokter pesan untuk pendengar Pro 1 Banten terkait dengan stroke ini seperti apa, dokter?
2: Baik, teruntuk untuk masyarakat Banten, saya terutama kami dari bagian neurologi, ya sebagai neurolog atau dokter saraf, sangat mengharapkan kesadaran, ya semoga dengan acara ini bisa meningkatkan kesadaran pasien-pasien ataupun masyarakat umumnya terhadap bahaya stroke, karena memang stroke ini sebenarnya bukan penyakit yang biasa-biasa aja, Mbak. Stroke ini tuh memang dia penyebab kematian dan kecacatan nomor satu di dunia.
1: Bahkan ya, dunia ya, dok.
2: Di dunia. Dan memang penyebab itu dari segi kesehatan. Sedangkan dari segi ekonomi, dia penyebab, dia memakan anggaran kesehatan salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Jadi dengan pencegahan yang baik dan penanganan yang tepat, kita bisa menurunkan bahkan menyembuhkan pasien itu sendiri. Dan kalau misalnya pasiennya, kita mendapati keluarga kita atau tetangga kita atau rekan terdekat kita mengalami stroke, jangan pernah ditunda. Segera bawa ke rumah sakit yang memang kompeten dalam menangani stroke secara komprehensif, ya Mbak ya. Untuk di tempat kami sendiri di Rumah Sakit Hermina Ciruas, kami memang sudah melayani penanganan stroke. Dan memang kami pun ada namanya tim cold stroke-nya. Jadi cold stroke ini untuk penanganan stroke secara komprehensif, mulai dari IGD ya. Jadi pada pasien-pasien stroke ini, dengan cold stroke ini memang ada jalur khususnya ya, karena kita mengejar tadi golden period tadi, terutama pasien-pasien yang masuk di golden period tadi. Di kita pun juga untuk fasilitas saat ini sudah ada CT scan, dan rencananya akhir tahun ini pun akan dibangun MRI. MRI ini scan yang lebih canggih lagi untuk menilai sel-sel otak lebih detail. Gitu. Jadi malah untuk masyarakat tetap jaga kesehatannya ya, tidur yang cukup, jaga pola hidupnya, jangan merokok, aktivitas fisik yang cukup. Kalaupun memang kadarullah kita mendapati rekan keluarga kita terkena stroke, jangan ragu, segera bawa ke rumah sakit secepat mungkin. Ya. Dengan ikhtiar yang cukup, ya insya Allah kita bisa memulihkan pasien kita.
1: Baik, terima kasih banyak dokter. Berarti memang sudah cukup komplit sebenarnya ya dok ya, di Rumah Sakit Hermina Ciruas ini gitu, untuk penanganan stroke-nya tadi gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dok di lain kesempatan dengan tema yang berbeda mungkin ya dok ya. Lebih lama 2 jam ya dok. Karena kalau ngomongin sakit ataupun beberapa penyakit ini juga sangat menarik ya dok ya. Bahkan ada beberapa pertanyaan pendengar juga yang akhirnya kami kurasi gitu tadi, yang memang sangat-sangat mewakili banyak orang. Ini 3 pertanyaan tadi gitu ya. Baik, dokter terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
2: Sama-sama, terima kasih RRI Banten.
1: Terima kasih banyak dokter. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat
1: dokter
2: pagi Mbak, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Indonesia Sehat di hari Jumat ya, 25 September 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema mengenal stroke lebih dekat. Kita bahas bersama Dr. Fadrian Herjunio SPN yang juga merupakan dokter spesialis neurologi ataupun saraf di Rumah Sakit Hermina Ciruas pendengar. Dan pendengar, sesaat lagi di jam 11 siang waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik, ada Fatir Ilmafiah pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus memudahkan.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, ya, sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17. Sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lala Rahma kembali lagi pendengar menemani Anda ya. Hari ini di siang hari ya. Kalau 2 hari sebelumnya nemaninya di malam ya. Hari ini di tanggal 25 September 2026 di hari Jumat ya, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225.
1: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri,

Mendengar satu informasi dari Basarnas Banjarmasin, pendengar, ini menyebut sebanyak 93 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 kemungkinan masih berada di dalam bangkai kapal, pendengar. Hingga hari ke-12 operasi pencarian dan pertolongan Kamis 24 September 2026, pendengar, di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengonfirmasi 150 korban telah ditemukan. Mereka terdiri atas 108 orang selamat dan 42 orang meninggal dunia. Dengan demikian masih terdapat 93 korban dalam proses pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, pendengar. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko, pendengar, mengatakan tim SAR masih terus memaksimalkan pencarian dari bagian atas dan sisi kanan bangkai kapal, dan langkah itu dilakukan karena posisi KM Virgo di dasar laut masih dalam kondisi miring, pendengar. Menurut Yudi, tim penyelam juga mempertimbangkan hasil penggunaan teknologi remotely operated Fischel yang masih menunjukkan adanya pergerakan pada badan kapal, pendengar. Nah, untuk jarak pandang sendiri di bawah laut cukup jernih dan arus relatif rendah meskipun kondisi angin dan gelombang di permukaan laut cukup kuat, pendengar. Pada hari ke-12, tim penyelam gabungan berhasil mengevakuasi 12 korban meninggal dunia dari dalam bangkai kapal, dan memasuki hari ke-13 operasi SAR, tim penyelam gabungan akan memfokuskan pencarian dan evaluasi melalui kaca-kaca kamar kapal yang telah berhasil dipecahkan.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Syekh Arif Zainul dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin dengan Kiai Haji Ahmad Hanafi SPDI selaku pimpinan Majelis Taklim Asyifa Sayabulu Serang dengan Bilal Ajad Asjanuddin.

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أرسلناك رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, para sahabat, zuriatnya, semoga sampai kepada kita sebagai umatnya tentunya yang taat dan hidmat padanya. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib mengajak untuk bersama-sama meningkatkan iman, Islam, takwa kita kepada Allah Taala. Namun sebelumnya, saya mohon maaf, khusus adalah para pencinta Radio RRI Banten yang beriman. Tadi pukul 11 siang, tiba-tiba saya juga bersin, mendadak 3 kali langsung batuk, dan pilek hidung pun mampet, ngap. Jadi kalau hari ini saya kurang begitu detail menyampaikan apa yang saya sampaikan bagian daripada salah satu motivasi ibadah kita kepada Allah, mohon maaf. Dan insya Allah saya juga mohon doa, mudah-mudahan bersin atau penyakit yang kami terima jam 11 tadi, mudah-mudahan bagian daripada salah satu peringatan buat pribadi saya khususnya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya rasakan Allah angkat, Allah gantikan dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih sebelumnya. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui iman dan Islam dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, sehingga hidup yang kita cita-citakan baik di dunia maupun di akhirat adalah bahagia. Kenapa disebut Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Ada di antara beberapa ayat yang menyebutkan yang perdimah tadi yang saya sampaikan adalah salah satunya adalah inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ada juga ayat lain menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan itu semua adalah ditutup dengan kalimat

Mohon maaf. Sidang Jumat. Rahimakumullah. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kasih meliputi dengan sayang. Artinya, kata Allah, rahmat Allah itu adalah meliputi daripada murkanya. Seandainya dibalik, murkanya meliputi daripada kasih sayangnya. Wallahu a'lam. Mungkin sejak zaman Nabi Adam, yang syariatnya kalau bukan ini dihapus dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Tapi sekalipun begitu, syariat yang dibawa Nabi Adam itu, beliau mempunyai dua orang laki-laki anak dan juga dua orang anak perempuan. Nah ini dalam salah satu bapak, satu ibu dinikahkan. Andaikan itu terjadi sampai saat ini. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini yang terjadi di masa kini, ada yang masih melakukan syariat seperti Nabi Adam. Anak menikahi orang tua atau melamar orang tua. Dan ini adalah bagian daripada i'tibar buat kita, contoh buat kita. Seperti syariat Nabi Nuh dan seterusnya. Andaikan kalau Islam itu tidak datang yang dibawa syariatnya oleh Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Jadi dengan kasih dan sayangnya Allah, ini meliputi daripada murkanya. Islam tidak pernah membeda-bedakan. Kalaupun yang dibedakan adalah punten. Mohon maaf, itu dari nilai ibadahnya, nilai keimanan kita, nilai daripada ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi barangkali untuk sementara ini saja, saya mohon maaf tidak begitu panjang dan kurang begitu detail. Mohon maaf karena napas kita juga tersengal-sengal, kemudian dicampuri dengan batuk, hidung mampet. Demikian barangkali jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan bermanfaatnya yang walaupun sekilas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disampaikan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang-siang gini kita ngebahas tentang harga emas. Siapa tahu sore nanti bisa beli emasnya ya. Jadi untuk pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp15.000 per gramnya pendengar pada perdagangan hari ini, Jumat 25 September 2026. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.590.000 pendengar. Sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.415.000 per gramnya. Logam mulia ini menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram pendengar. Dan perbedaan tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Nah, untuk Anda mungkin yang mumpung harganya lagi turun bisa beli emas ya di hari ini. Tadi untuk per gramnya di kisaran di Rp2.590.000.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi,

0: sih, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
1: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
0: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @keringpajak1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.

Pendengar, mungkin Anda saat ini sedang makan siang ya, tapi untuk informasi kali ini bukan menu makan siang pendengar, tapi ada namanya mindful eating. Biasanya kita kalau makan ini kan sambil melakukan aktivitas lain pendengar, misalnya makin makan sambil lihat handphone, makan siang di depan laptop, atau mungkin menikmati cemilan sambil menjelajahi media sosial pendengar. Dan kebiasaan tersebut ini kadang membuat seseorang makan tanpa benar-benar memperhatikan makanan yang disantap pendengar. Nah, mindful eating sendiri ini menjadi salah satu cara pendengar untuk mengembalikan perhatian pada waktu makan dengan menikmati setiap suapan secara lebih perlahan dan sadar pendengar. Nah, jadi ada untuk mindful eating sendiri ini dapat dimulai secara perlahan melalui aktivitas makan sehari-hari pendengar. Yang pertama, bisa kurangi dulu distraksi saat makan. Jauhkan ponsel dan hentikan sementara aktivitas lain ketika makan agar perhatian dapat sepenuhnya tertuju pada makanan dan pengalaman menikmati setiap suapan pendengar. Kemudian, beri waktu sebelum suapan pertama. Nah, sebelum mulai makan, luangkan beberapa saat untuk mengamati tampilan makanan, mencium aromanya, dan memperhatikan hidangan yang tersedia di hadapan kita, pendengar. Kemudian, makan dengan lebih perlahan. Nikmati makanan tanpa terburu-buru dengan mengunyah secara perlahan, pendengar, sambil memperhatikan rasa dan teksturnya, sehingga proses makan menjadi lebih disadari. Kemudian, yang terakhir adalah dengarkan sinyal tubuh, pendengar. Kenali rasa lapar sebelum makan dan perhatikan perubahan rasa kenyang selama menyantap makanan agar dapat memahami kebutuhan tubuh dengan lebih baik, pendengar. Nah, untuk penerapannya sendiri ini tidak harus dilakukan pada setiap waktu makan, tapi jika kondisi mengharuskan makan dengan terburu-buru, pendengar tidak perlu merasa bersalah. Cukup mulai dari satu waktu makan dengan mengurangi distraksi, kemudian meletakkan ponsel dan menikmati makanan secara perlahan pendengar. Kebiasaan sederhana tersebut ini dapat menjadi langkah kecil untuk lebih sadar, rileks, dan hadir di tengah padatnya rutinitas sehari-hari.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Hal tersebut tentunya sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri.
3: Kenapa untuk gagal teknologi kita tidak memiliki jalur-jalur evakuasi? Karena apa? Bergantung arah angin.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rauli Utahayan. Sari berita penting. Hari ini Korps Lalu Lintas Polri menggelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Cilegon hadapi ancaman bencana gagal teknologi akibat banyaknya industri kimia di wilayah Cilegon, Banten. Berita selengkapnya. Korps Lalu Lintas Polri menggelar acara syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan pagi tadi. Rizky Basuki melaporkan.
4: Korps Lalu Lintas Polri memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 hari ini yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peringatan momentum bersejarah itu menjadi pijakan untuk mengevaluasi modernisasi layanan kepolisian lalu lintas serta peningkatan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo menyatakan, usia ke-71 menandai fase penting transformasi digital di tubuh Korlantas. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 mengambil tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Demikian disampaikan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo, dalam acara syukuran peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan pagi tadi.
2: Hal tersebut tentunya sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Tema ini tentunya bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen untuk menghadirkan polantas yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
4: Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, pendekatan penegakan hukum berbasis teknologi seperti perluasan cakupan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan integrasi data registrasi kendaraan terus diperkuat guna meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memicu pelanggaran prosedur. Di usia ke-71 ini, fokus Korlantas tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi yang masif dan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, transparan, serta akuntabel. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil panen buah melon hasil urban farming di lahan kurang produktif bekas sekolah yang ada di wilayah Jakarta Timur. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Lahan kosong bekas SMK Santa Lucia di Rawamangun, Jakarta Timur dimanfaatkan untuk kegiatan urban farming yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat sekitar. Sekitar 100 buah golden melon dipanen dari lahan tersebut dan sebagian hasil panen dibagikan kepada siswa. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan lahan tersebut sebelumnya tidak termanfaatkan setelah SMK Santa Lucia berhenti beroperasi. Halaman sekolah kemudian dimanfaatkan kelompok tani Kelurahan Rawamangun untuk menanam melon dan sejumlah tanaman pangan lainnya. Dalam panen kali ini, sekitar 100 buah melon berhasil dipetik dengan perkiraan berat keseluruhan lebih dari 100 kg. Selain melon, jagung juga ditanam di lahan tersebut dan diperkirakan dapat dipanen dalam waktu dekat.
6: SMK yang sudah tutup di Santa Lucia, yang sudah tutup dan halamannya tidak terpakai, makanya dimanfaatkan oleh kelompok tani Kelurahan Rawamangun untuk ditanami melon. Dan di sini juga ada jagung yang mungkin sebentar lagi akan panen. Dan mudah-mudahan dengan hasil melon ini bisa memacu masyarakat yang lainnya yang memang ada tanah-tanah yang kosong untuk bisa berizin kepada yang punya untuk bisa dimanfaatkan dan ditanami tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi sehari-hari oleh warga masyarakat sekitar.
5: Pemanfaatan lahan tersebut juga bersinggungan dengan kegiatan edukasi pertanian bagi siswa SDN Rawamangun 07 yang berada di sekitar lokasi. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, sejumlah siswa mengikuti kegiatan panen dan mendapatkan melon dari hasil panen tersebut. Kepala Sekolah SDN Rawamangun 07, Erniati Simatupang, mengatakan sekolah selama ini berkolaborasi dengan kelurahan dan petugas PPSU untuk mengenalkan kegiatan bercocok tanam kepada siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran langsung mengenai pertanian perkotaan dan ketahanan pangan.
0: Kalau rencana kami dari sekolah, kami akan kerjasama lagi, kolaborasi lagi dengan kelurahan, PSU-nya, tadi sudah ketemu dengan Pak Yusuf, untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah.
7: Itu nanti seperti apa, Bu, pendidikannya? Gitu?
0: Pertama, edukasi kepada anak-anak baru. Kita mengajak anak-anak untuk langsung sesuai dengan dari Pak Gubernur juga, kan?
5: SDN Rawamangun 07 pagi memiliki 317 siswa dan telah memanfaatkan lahan di lingkungan sekolah untuk kegiatan bercocok tanam. Sejumlah tanaman yang pernah ditanam antara lain kangkung, cabai, lengkuas, dan tanaman apotik hidup. Dengan sebagian hasilnya dibagikan kepada warga sekitar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Diduga akibat kecanduan narkotika, seorang pria nekat mencuri motor milik tetangganya sendiri dan dijual seharga Rp200.000 demi mendapat satu paket sabu. Berikut Alwan Syada melaporkan.
8: Polisi menangkap seorang pria berinisial DR yang diduga mencuri sepeda motor Honda PCX milik tetangganya di Jalan Pekapuran, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pencurian itu terjadi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 5 pagi. Motor tersebut pun kemudian dijual seharga Rp200.000 dan ditukar dengan satu paket sabu untuk dikonsumsi. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan aksi pencurian itu dilakukan DR bersama rekannya berinisial DD yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wahyu menjelaskan, saat hendak berangkat kerja, korban berinisial AE mendapati sepeda motornya yang sebelumnya berada di halaman rumah telah hilang. Dari hasil rekaman CCTV, DR dan DD terlihat mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua terduga pelaku merupakan tetangga korban dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.
9: Pada saat korban atas nama AE mau berangkat kerja, pada pukul 05.00, lihat motor yang terparkir di sekitaran rumahnya sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan sekitaran halaman rumah, tidak ditemukan motor tersebut. Kemudian korban menuju ke Polsek Tambora untuk membuat laporan polisi.
8: Dari hasil penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap DR di rumahnya pada 8 September 2026. Sementara itu, DD masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Adapun dari hasil pemeriksaan sementara, sabu yang diperoleh dari hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi. Atas kasus itu, DR dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Komunitas skateboard di kawasan bermain Kalijodo, Jakarta Utara keluhkan acara musik DJ hingga larut malam, sehingga mengganggu aktivitas warga dan penggunaan taman lainnya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Fungsi ruang publik yang ramah bagi aktivitas positif anak muda kini dipertanyakan. Anggota komunitas skateboard menyampaikan keresahannya terkait kondisi area tempat mereka biasa berlatih yang dinilai semakin tidak kondusif dan menyimpang dari fungsi utamanya. Para pemain skateboard mengungkapkan bahwa area latihan mereka kerap tersekat dan terganggu oleh aktivitas hiburan malam. Musik dari penampilan DJ yang berlangsung hingga pukul 1 hingga 2 dini hari membuat ruang bermain mereka terbatas dan terganggu. Mereka terpaksa harus menunggu hingga aktivitas hiburan tersebut usai demi bisa menggunakan area permainan secara leluasa. Keberadaan aktivitas-aktivitas abnormal tersebut semakin meresahkan karena dinilai minim pengawasan dari petugas Satpol PP maupun kepolisian.
11: Mending sampai jam 11.12. Itu mah sampai jam 2, Bang.
12: Jam 2 ya?
11: Iya, jadi kita juga nungguinnya juga. Aduh, bisa nungguin dia dulu biar pulang, biar kita main. Udah.
12: Berarti sampai meluber kali ya skateboard ini ya?
11: Sampai Bang, sampai situ nih, biasanya dia nungguin dulu nih. Sampai kan yang biasanya anak-anak muda yang nungguin dandutan kelar. Baru kalau udah malaman, dari jam 12 sampai jam 2, itu udah DJ.
12: DJ, ya,
11: udah lagi. Nungguin dulu dia di sini, sampai jam 2, sampai jam 1, dia sono DJ udah.
12: Makanya juga banyak kepacaran di sini.
11: Iya, makanya juga banyak. Banyak juga anomali-anomali, Bang.
12: Iya. Anomali-anomali itu maksudnya apa?
11: Oh, kayak anak-anak gimana gitu.
12: Pada minum.
11: Minum, gitu. Ya, minum. Ada minum tiduran situ. Oh, ada aja.
13: Itu nggak ada yang mantau Satpol PP, polisi atau apa gitu?
11: Nggak ada sih, soalnya rame banget bang. Sebenarnya sih saya nggak apa-apa sih ada musik-musik itu, cuman dibisain aja lah.
13: Dibisain ya, ya
11: yang musik-musik di sono, kita yang main skate di sini.
10: Libo menjelaskan bahwa arena tempatnya berlatih saat ini tidak terawat dengan baik. Permukaan arena banyak yang retak, berlubang, licin hingga becek akibat genangan air. Kondisi ini berisiko tinggi, memicu cedera bagi para penggunanya. Selain kerusakan fisik fasilitas, masalah alih fungsi arena juga menjadi sorotan utama. Arena yang diperuntukkan bagi olahraga skateboard kerap dipenuhi oleh pengunjung yang sekedar nongkrong hingga anak-anak yang bermain bola. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, bencana gagal teknologi di kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia, terutama di wilayah pesisir pantai. Berikut Romanudin melaporkan.
14: Bencana kegagalan teknologi di kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia yang berdiri terutama di wilayah pesisir pantai. Seluruh kecamatan di kota Baja ini dinilai rawan terkena dampak bencana tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan BPBD Kota Cilegon, Oman Fatur Rahman mengatakan seluruh wilayah di kota Cilegon atau sebanyak 8 kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana gagal teknologi, terutama permukiman yang berdekatan dengan kawasan industri. Menurut Oman, bahaya dari kegagalan teknologi salah satunya adalah penyebaran zat kimia yang sangat dipengaruhi oleh arah angin. Kondisi tersebut membuat penanganan kebocoran zat kimia tidak memiliki jalur evakuasi khusus.
3: Tanda-tanda ada bocor kimia itu paling penting kita lindungi hidung kita dengan masker atau kain yang dibasahi. Kenapa untuk gagal teknologi kita tidak memiliki jalur-jalur evakuasi? Kita tidak memiliki tempat-tempat evakuasi. Karena apa? Bergantung arah angin.
14: Oman menyampaikan, untuk mengantisipasi bencana gagal teknologi, pihaknya rutin menggelar simulasi bersama masyarakat dan industri. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebocoran bahan kimia. Selain simulasi, edukasi mengenai cara penyelamatan mandiri juga terus disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya, ketika terjadi kebocoran bahan kimia, masyarakat diminta segera menggunakan masker atau kain basah sebagai langkah perlindungan diri. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten optimis raihan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2026. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
15: Pemerintah Provinsi Banten membidik peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2026. Optimisme ini mencuat usai Pemprov Banten menyelesaikan tahapan evaluasi pemaparan implementasi SAKIP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, menyatakan proses evaluasi berjalan lancar dengan menunjukkan tren pertumbuhan kinerja yang positif. Penilaian dari Kementerian PANRB mencakup evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program kerja daerah.
16: Alhamdulillah tadi kita baru saja selesai melakukan evaluasi SAKIP.
15: Kata Deden di sela kegiatan Kamis 24 September 2026. Deden menilai evaluasi SAKIP menjadi wadah tolok ukur atas efektivitas penggunaan anggaran daerah. Harapan besar ditunjukkan pada peningkatan raihan nilai evaluasi SAKIP Provinsi Banten dibandingkan periode sebelumnya.
16: Harapannya mudah-mudahan kegiatan bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau melihat beberapa indikator yang tadi disampaikan, ada peningkatan kinerja kita yang memang bisa dinilai secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
15: Kementerian PANRB turut memberikan catatan khusus terkait fokus penggunaan anggaran. Seluruh dinas dan instansi diminta memusatkan integrasi program pada upaya percepatan penanganan kemiskinan di Banten.
16: Jadi dari Kementerian PANRB mengarahkan supaya program-program kita itu tertuju ke satu titik, yaitu pengurangan kemiskinan.
15: Melalui capaian indikator yang terus membaik, Pemprov Banten optimistis nilai SAKIP tahun ini melampaui raihan tahun lalu. Hasil akhir penilaian kementerian diharapkan memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: SKHN 01 Kota Serang melibatkan guru mendampingi siswa berkebutuhan khusus saat CKG, sekaligus memberikan vitamin dan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan.
17: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus di SKHN 01 Kota Serang menjalani cek kesehatan gratis dengan didampingi guru masing-masing. Kegiatan ini diikuti siswa mulai dari jenjang SDLB hingga SMALB. Sebanyak 235 siswa mengikuti pemeriksaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SKHN 01 Fitria Wahyuningsih mengatakan, pendampingan guru dilakukan karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagian siswa masih merasa takut saat menjalani pemeriksaan.
18: Di sini kami melayani untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta autis. Kebutuhan khusus ya, mungkin untuk kendalanya kadang anak ada yang tidak mau karena merasa takut gitu ya, atau tingkat kehadiran masih ada beberapa anak yang
19: ada. Kalau orang tua mendukung nggak Bu? Ada yang menolak atau gimana?
18: Untuk kegiatan dari ini selama ini sih selalu mendukung banget.
17: Sementara itu KTU UPTD Puskesmas Serang Kota Ima Hikmah Susanti menyebutkan, pemeriksaan umum CKG juga menyasar kondisi kesehatan remaja putri. Pemeriksaan hemoglobin atau HB dilakukan untuk mengetahui kondisi darah dan mendeteksi anemia. Remaja putri kelas 8 hingga kelas 10 juga mendapatkan tablet tambah darah. Sedangkan siswi kelas 6 menjadi sasaran imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim.
20: Putri dari kelas 8 ya sampai 10 ya. 8 sampai 10 dan di kita juga karena memang kemarin sudah dilakukan imunisasi. Jadi nanti di kelas 6 ada pemeriksaan imunisasi pemberian imunisasi yaitu vaksin untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks.
17: Dari sisi orang tua, pemeriksaan kesehatan di sekolah membantu mengetahui perkembangan kondisi anak. Hal ini disampaikan orang tua siswa SKHN 01 Novi saat anaknya mengikuti cek kesehatan gratis.
21: Alhamdulillah sih, ya, biar ketahuan gitu kan tinggi badannya, berat badannya gitu kan. Ini biar kita orang tua kan bisa tahu gitu, oh ya gitu,
17: Pelaksanaan CKG di SKHN 01 menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan anak sejak usia sekolah. Pendampingan guru, pemeriksaan khusus remaja putri, serta dukungan orang tua menjadi bagian dalam proses tersebut. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Hari ini Korps Lalu Lintas Polri menggelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Cilegon hadapi ancaman bencana gagal teknologi akibat banyaknya industri kimia di wilayah Cilegon, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: I'm sorry.
1: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
2: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
1: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
3: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rodang Dut, Dang Dut adalah kita pendengar satu lagu dari Derati Bibirmu Berdusta mengawali Rodang Dut kita di siang hari ini ya. Rodang Dut, Dang Dut adalah kita. Yang untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut atau mau dengerin lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini sambil menemani mungkin yang baru sempat makan siang, sambil menemani makan siang Anda, boleh pendengar di WhatsApp kami di 08111450949.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp pendengar. Ada Mama Reni, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau request lagunya dari Mansur S, Air Mata Perkawinan. Kirim salamnya katanya buat semua yang lagi dengerin Prodangdut aja. Baik, terima kasih ya Mama Reni sudah bergabung dan sudah request lagu di Prodangdut siang hari ini ya. Untuk lagunya sudah kami siapkan, dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut di siang hari ini, masih kami tunggu di Prodangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti.

0: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook tangkapan layar artikel mengatasnamakan CNN Indonesia yang mencantumkan nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid. Dalam artikel itu, Nusron menyebut bahwa mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Nusron seperti dalam tangkapan layar artikel yang beredar di media sosial. Tangkapan layar itu mencatut artikel asli CNN Indonesia yang diubah judul artikelnya dengan narasi palsu. Artikel asli dipublikasikan cnnindonesia.com pada 17 September 2026 berjudul Menguak Misteri Keberadaan Nusron Usai KPK OTT Kasus HGB Summarecon. Artikel itu memberitakan Nusron yang dua hari berturut-turut absen dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta usai anak buahnya ditangkap KPK. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita. Dan kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung, ya sudah request melalui WhatsApp. Ini ada dari Faisal, katanya di Serang mau request lagunya dari Imam S. Arifin, Cemburu Buta. Baik ya, untuk Faisal yang lagi cemburu buta, lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu di 08111450949.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Nada Soraya dan Denny dengan judulnya Mengapa ya. Dan ini juga sudah ada yang bergabung kembali pendengar melalui WhatsApp. Ada dari Kang Denny, katanya Kang Denny ini di Serang mau request lagunya dari Ike Nurjana, Idaman Hati ya. Baik, untuk Kang Denny lagunya juga sudah kami masukkan di playlist. Dan yang mau request masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 nanti di 08111450949.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

informasi pendengar dari Anda penggemar King Nasar ya. King Nasar ini menggandeng kembali Pasa Ungu pendengar melalui single terbaru Astaga Naga yang sudah dirilis pada 14 September 2026. Lagu ini dirancang khusus pendengar untuk menampilkan karakter Nasar yang kuat, unik, dan penuh warna ya. Kedekatan keduanya bukan cerita baru pendengar. Pasya sebelumnya menciptakan Seperti Mati Lampu, salah satu lagu yang begitu lekat dengan sosok King Nasar pendengar. Nah, karya tersebut dirilis pada 2012 dan menjadi bagian yang memperkuat perjalanan Nasar di industri musik dangdut pendengar. Pengalaman bekerja kerjasama di masa lalu ini membuat proses kreatif Astaga Naga terasa lebih personal pendengar. Nasar sendiri ini menilai Pasa sudah memahami karakter dirinya mulai dari pilihan kata hingga karakter lagu. Karena itu ia merasa karya terbaru ini benar-benar merepresentasikan dirinya pendengar. Begitu juga dengan Pasha, ini juga memiliki alasan serupa pendengar. Menurutnya kedekatan dengan Nasar membuat proses penciptaan lagu menjadi lebih mudah karena ia sudah memahami bagaimana Nasar tampil di atas panggung dan membangun suasana pendengar. Karakter tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pilihan kata yang unik dan mudah diingat. Nah, lewat Astaga Naga, pendengar King Nasar dan Pasa Ungu kembali membuka lembaran kolaborasi yang pernah menghasilkan karya berkesan, dan kali ini keduanya membawa pengalaman masa lalu ke dalam sebuah lagu baru dengan harapan dapat menghadirkan warna berbeda sekaligus momen yang kembali diingat bagi para pencinta musik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Masih di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita, dan ini ada requestan terakhir ya dari Anissa. Katanya mau request lagunya dari Siti Badriah Barabere ya. Katanya kirim salamnya untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut aja. Baik ya, untuk lagunya sudah kami siapkan dari Siti Badriah Barabere.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah BUMN yang membuat aturan investasi tanpa melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya kondisi tersebut dapat memengaruhi penerimaan daerah dari aset dan kegiatan investasi di wilayahnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Banten mendorong penerapan metode pertanian modern untuk menjaga produktivitas di tengah berkurangnya luas tanam. Salah satu langkah yang diterapkan yakni metode pertanian modern Advanced Agriculture System. Metode tersebut dilakukan dengan pola tanam benih langsung atau tabela. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saiful Bahri Maimun, mengatakan metode tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan hasil produksi ketika luas tanam mengalami penurunan akibat kondisi kekeringan. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, terjadi kebakaran di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan melonjak 2 kali lipat, pendengar. Untuk jumlah tersebut berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Penata layanan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, pendengar, Agus Maulana, ini mengatakan pihaknya mencatat 110 peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Tangerang Selatan sepanjang hampir 1 tahun terakhir. Dari ratusan kejadian tersebut, pendengar, korsleting listrik dan aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat ini menjadi dua penyebab yang mendominasi, pendengarannya. Menurutnya, kebakaran yang terjadi sepanjang September 2026 banyak dipicu aktivitas warga yang membakar sampah. Meski pembakaran sampah menjadi salah satu penyebab yang banyak ditemukan belakangan ini, Agus menjelaskan secara akumulasi sepanjang hampir 1 tahun, korsleting listrik tetap menjadi penyebab utama kebakaran di Tangsel, pendengar. Nah, terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan pihaknya mencatat peningkatan kejadian kebakaran dalam hampir 2 bulan terakhir, dan jumlah tersebut mencapai 2 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, pendengar. Madir mengatakan pada bulan lalu tercatat sekitar 65 kejadian kebakaran dan peristiwa tersebut terjadi di berbagai lokasi dengan penyebab dan objek yang beragam, pendengar. BPBD Kota Tangerang pun mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Aktivitas yang berpotensi memicu api, termasuk pembakaran sampah secara sembarangan, ini perlu dihindari untuk mencegah kebakaran meluas.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: Kakak.
1: Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God.
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.
4: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, informasi kali ini dari Pandeglang, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi meluncurkan dua inovasi digital strategis pendengar, yakni Pandi Cekat, yaitu Pandeglang Digital Tax Ecosystem dan Doa Adik Dokumen Administrasi Admin Induk pendengar. Di Ruang Pintar pada Jumat 25 September 2026, langkah transformasi digital ini dihadirkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor perpajakan serta mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pendengar. Peluncuran kedua aplikasi tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Stiani, dan Bupati Dewi menegaskan transformasi digital ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik pendengar. Pemerintah daerah berharap penerapan dua inovasi digital yang menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mampu masuk dalam ajang Innovation Government Award. Sinergi lintas sektoral tersebut diyakini akan mempercepat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi kembali kami sampaikan pendengar terkait fenomena blue fire atau nyala biru. Ini muncul di sekitar Kawah Manuk Gunung Papandayan Jawa Barat pendengar. Badan Geologi menjelaskan fenomena tersebut berkaitan dengan pembakaran belerang di area Solvatara sekitar Kawah Papandayan saat pengamatan berlangsung. Nah, pengamatan Badan Geologi mencatat nyala biru keunguan tersebut ini terlihat pada 23 September dengan sebaran cukup luas di beberapa titik. Sehari berikutnya nyala biru tampak lebih sedikit dan terkonsentrasi pendengar dengan warna biru keputihan di sekitar Kawah Manuk Papandayan. Fenomena serupa sebelumnya pernah dilaporkan di Kawah Baru Papandayan menurut catatan pengamatan Badan Geologi sebelumnya di kawasan tersebut. Sejak 2025 pendengar, Badan Geologi mengamati bukaan Kawah Manuk cenderung menyempit disertai berkurangnya asap yang terlihat jelas dari permukaan pendengar. Disampaikan juga oleh tim Badan Geologi ini melakukan pemeriksaan lapangan untuk menganalisis fenomena blue fire dan potensi bahaya di sekitar kawah aktif. Pemeriksaan tersebut ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus memastikan faktor yang berkaitan dengan kemunculan nyala biru tersebut di Papandayan, pendengar. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Papandayan tetap berada pada level 1 atau normal berdasarkan pemantauan Badan Geologi terkini. Masyarakat dan pengunjung diminta tidak beraktivitas atau menginap dalam radius 500 meter dari bukaan kawah aktif Gunung Papandayan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Semoga upaya yang kami lakukan di 2027 nanti...
3: Ada beberapa PD memang betul yang kemungkinan, yaitu komunikasikan dengan Kementerian.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Pemkab Serang berharap warga Pulau Tunda menikmati listrik secara merata. Pemkot Cilegon terus mengkaji rencana penggabungan OPD di lingkungannya.

0: Berikut berita selengkapnya, Pemkab Serang berharap warga Pulau Tunda menikmati listrik secara merata. Fitria Aulia melaporkan.
1: Semoga upaya yang kami lakukan di 2027 nanti Pulau Tunda bisa teraliri listrik seperti warga kami yang di luar Pulau Tunda.
2: Pemerintah Kabupaten Serang berharap masyarakat Pulau Tunda dapat menikmati akses listrik yang lebih baik dan setara dengan masyarakat di wilayah daratan. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda menjadi perhatian pemerintah daerah. Selama puluhan tahun, warga di pulau tersebut diketahui hanya dapat menikmati listrik sekitar 12 jam. Ratu mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Serang untuk mendorong pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
1: Semoga upaya yang kami lakukan di 2027 nanti Pulau Tunda bisa teraliri listrik seperti warga kami yang di luar Pulau Tunda.
2: Ratu berharap rencana tersebut dapat realisasi sehingga masyarakat Pulau Tunda bisa mendapatkan layanan listrik yang lebih baik dan tidak lagi mengalami keterbatasan seperti selama ini. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemkot Cilegon terus mengkaji rencana penggabungan OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: Ada beberapa OPD memang betul yang kemungkinan itu kalau komunikasikan dengan Kemendagri, apakah bisa seperti di BPD dengan Damkar misalkan gitu kan, atau dikembalikan PU dengan Perakimnya.
4: Wali Kota Cilegon Robi Sar menanggapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon soal penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai salah satu opsi untuk menekan tingginya belanja pegawai. Terkait usulan itu, Robi Sar mengaku pihaknya juga sudah merencanakan hal tersebut, namun sampai saat ini pihaknya baru melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya, rencana penggabungan itu ada beberapa OPD yang rencananya akan digabungkan, seperti BPBD dengan Damkar dan sejumlah OPD lainnya. Terkait hal tersebut, saat ini pihaknya tengah mengkomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Meski demikian, Robinson menyampaikan dalam kondisi saat ini yang lebih efektif itu yakni melakukan penyesuaian belanja pegawai dan dipastikan tahun 2027 akan ada pengurangan belanja pegawai tersebut. Untuk itu, Robinson meminta agar bersabar lantaran saat ini masih dilakukan penghitungan belanja pengurangan belanja pegawai.
3: Dengan yang berkurang adalah biaya operasional dan juga biaya pejabatnya kan, gaji pejabat dari situ. Tapi yang lebih efektif itu memang hari ini ya dengan kondisi hari ini dengan TKD yang berkurang ya sudah tidak mau, ya sudah barang tentu gitu. Istilahnya memang harus kita menyesuaikan juga perihal belanja pegawai. Dan itu sedang kita kaji, yaitu kita pastikan di tahun depan ada pengurangan belanja pegawai. Nah, tinggal yang besarannya sedang dihitung oleh tim TAPD, berapa angka yang memang sesuai dan juga bisa diterima dan juga tidak mengurangi semangat kerja dari kalangan ASN.
4: Dengan demikian, lanjut lebih besar, apabila belanja pegawai itu dikurangi, maka akan berdampak terhadap gaji pegawai yang bisa berkurang. Oleh karena itu, lebih besar berharap dengan adanya pengurangan belanja itu tidak berpengaruh terhadap semangat kinerja pegawai. Lebih besar menambahkan, saat ini untuk memberikan gaji dan TPP pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon, pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar 800 hingga 900 miliar rupiah. Nah, itulah yang harus dievaluasi melakukan pengurangan belanja tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, pendengar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 9 atlet untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026. Pelepasan atlet berlangsung di FM7 Resort Hotel kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis 24 September 2026. 9 atlet tersebut akan berlaga di nomor speed, lead, dan boulder. Nomor speed diwakili Fredrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, Desak Maderita Kusuma Dewi, dan Berdigna Devi Surya Kusuma. Sedangkan nomor lead diisi Putra Tri Ramadhani, Sukma Lintang Cahyani, dan Alma Ariela Thani. Ketua FPTI Yeni Wahid meminta para atlet tetap fokus dan tenang selama menjalani pertandingan. Babak kualifikasi panjat tebing dijadwalkan berlangsung mulai 29 September hingga 3 Oktober 2026. Yeni juga meminta dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar para atlet dapat memberikan penampilan terbaik. Layanan 112 Kota Serang menerima lebih dari 18.000 panggilan warga sepanjang tahun berjalan dengan laporan beragam terkait kondisi darurat. Lucy Astari melaporkan.
5: Akan untuk menindaklanjuti evaluasi dan koordinasi terkait layanan siap siaga 112.
6: Lebih dari 18.000 panggilan masuk ke layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 Kota Serang sepanjang tahun berjalan. Laporan warga beragam, mulai dari gangguan hewan hingga kebutuhan ambulans. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih, mengatakan laporan yang masuk ke 112 kemudian ditaruskan operator kepada OPD terkait untuk segera ditangani. Masyarakat yang diterima layanan 112 antara lain pengaduan ular, banjir, pohon tumbang, orang dengan gangguan jiwa hingga warga sakit yang membutuhkan ambulans.
5: Keinginan Bapak Wali Kota kan semua pengaduan dari masyarakat itu harus segera ditindaklanjuti secara cepat. Jadi intinya juga apabila masyarakat yang mengadukan laporan ke 112 ketika operator 112 meneruskan ke OPD yang terintegrasi segera ditindaklanjuti seperti itu, dan keinginan sesuai dengan Perwal juga.
6: Triningsih meminta setiap OPD yang terintegrasi dengan layanan 112 memastikan operatornya selalu siap menerima dan menindaklanjuti laporan warga. Ia mengatakan sesuai Perwal, operator pada masing-masing OPD harus siap selama 24 jam agar laporan yang diteruskan dari operator 112 dapat segera ditangani. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pepatah itu nampaknya layak disematkan pada Sajiwa Kurnia Pratama. Berkat kegigihannya, mahasiswa UIN SMH Banten itu kini menjadi atlet futsal andalan Banten. Segudang prestasi pun sukses ditorehkannya. Lantas bagaimana perjalanan Sajiwa menapaki karir olahraganya? Simak kisahnya yang dibacakan oleh Nur Nabila.
7: Siapa sangka, berawal dari sekedar hobi main bola waktu sekolah, kini malah bisa mencetak deretan prestasi di lapangan futsal. Ya, itulah yang dirasakan atlet futsal asal Lebak, Sajiwa Kurnia Pratama. Sajiwa saat dialog bersama RRI Banten pada Jumat 25 September 2026 menceritakan, awal mulanya dia lebih banyak berkutat dengan sepak bola sejak duduk di bangku SD, baru saat masuk SMA, ia mulai terpikat sama olahraga futsal gara-gara sering diajak ikutan turnamen antar sekolah.
8: Awalnya kan saya nggak main futsal ya kak. Waktu zaman SD tuh jadi futsal itu kurang diminati. Jadi saya waktu SD ikut sepak bola SSB. Nah setelah lulus SD SMP saya tetap main bola. Cuman baru kenal futsal itu pas saya waktu SMA. Saya waktu SMA saya baru kenal yang namanya futsal karena kan kalau di SMK, di SMA itu kan banyak turnamen antar sekolah gitu, futsal. Kalau bola jarang.
7: Dari yang tadinya cuma coba-coba, Sajiwa mulai ketagihan dan makin serius berlatih. Kerja kerasnya langsung terbayar saat dia dipercaya membela Kabupaten Lebak di ajang Porprov dan Kejurda 2023. Perjalanannya makin bersinar saat ia berhasil membawa timnya merengkuh posisi 2 di Liga Nusantara. Prestasi Sajiwa tidak berhenti di situ. Saat melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, ia kembali sukses membawa tim futsal UIN menjuarai ajang POM Provinsi Banten. Menariknya, Sajiwa mengaku sejak awal timnya sama sekali gak dibebani target muluk-muluk, melainkan hanya bermain lepas dan kompak mengikuti instruksi pelatih.
8: Kemarin juga pas POMPRO, kita juga kampus UIN emang gak nagetin buat juara. Alhamdulillah, alhamdulillahnya berkat semangat teman-teman, berkat usaha pelatih, semuanya. Alhamdulillah, kita bisa juara. Saya tahun 2022 itu masih futsal, cuman masih dasar lah. Dapat ikut ke Jurda, kalau turnamen besar, awal saya ikut itu tahun 2023. Dan saya ini ikut Kabupaten Lebak. Paling berkesan itu Liga Nusantara sih, Kak. Dan alhamdulillahnya dapat juara.
7: Kini, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini terus mematangkan persiapannya untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Buat dia, menekuni futsal bukan cuma berburu piala di lapangan, tapi juga membuktikan kalau hobi yang digarap serius bisa membuka jalan untuk masa depan. Dari Serang Banten, Nur Nabilah melaporkan.
0: Musim kemarau panjang memicu kenaikan harga cabai dan jeruk nipis, sehingga masyarakat mengurangi belanja kebutuhan dapur sehari-hari di Pasar Rau. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
9: Dampak musim kemarau panjang mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Rau Serang. Cuaca kering memicu penurunan pasokan komoditas pertanian yang berujung pada lonjakan harga sejumlah kebutuhan dapur pokok seperti cabai merah keriting, cabai tewe hingga jeruk nipis. Kenaikan harga cabai keriting dan cabai tewe terpantau mulai merangkak naik sejak 2 pekan hingga 2 hari terakhir. Faktor utama penyebab lonjakan harga ini bersumber dari minimnya pasokan akibat minimnya curah hujan di tingkat petani. Pedagang sayur di pasar induk Rau, Koil mengungkapkan, kelangkaan stok menjadi pemicu utama meroketnya harga cabai di pasaran.
10: Biasanya karena kosong kayaknya biasanya mah keringan nggak hujan kayaknya ya jadi naik.
9: Meski harga mengalami kenaikan, tingkat pembelian masyarakat terhadap komoditas cabai relatif stabil karena kedudukannya sebagai kebutuhan dapur sehari-hari. Penjual menyesuaikan harga eceran dari kisaran Rp9.000 menjadi Rp12.000 per takaran, sementara harga per kilogram menembus angka Rp45.000. Komoditas bumbu dapur lain yang mengalami tren kenaikan serupa adalah jeruk nipis. Pasokan dari petani berkurang drastis akibat kekeringan melanda sentra produksi. Pedagang sayur lainnya, Hasuri menyebutkan, penurunan volume panen berimbas langsung pada ketersediaan barang di lapaknya.
11: Barangnya lagi berkurang panennya.
12: Karena kering emang ya?
11: Iya, kering.
9: Lonjakan harga jeruk nipis tercatat cukup tajam dalam 2 pekan terakhir. Harga jual di tingkat pedagang pasar melonjak dari Rp24.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram, meskipun peminat dari konsumen rumah tangga tetap bertahan. Kondisi pasar yang bergejolak ini memicu beban ekonomi tersendiri bagi kalangan konsumen rumah tangga. Pembatasan porsi belanja harian terpaksa dilakukan demi menyiasati pengeluaran di tengah situasi ekonomi yang dinilai cukup sulit.
13: Perasaan saya, belanja tidak bisa dibagi dengan stabil. Terus kebutuhan untuk rumah jadi dikurangi. Yang tadinya pedas makanannya, sambalnya, ini dikurangi cabenya.
9: Keluh Melani, seorang pembeli di pasar. Dari Serang, Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
0: Momentum Hari Tani Nasional di Kabupaten Pandeglang diwarnai keluhan petani akibat gagal panen, total akibat krisis air dan serangan hama ganjur. Petani berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki infrastruktur irigasi serta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Ridwan Maulana melaporkan.
14: Tantangan terbesar itu ada dua ya, satu dari masalah air, keduanya dari masalah pupuk.
15: Momentum Hari Tani Nasional di Kabupaten Pandeglang diwarnai keluhan petani lokal seperti di Kelurahan Pagadungan akibat gagal panen total atau puso menyusul krisis air dan serangan hama ganjur. Petani setempat telah merugi secara masif tanpa sisa modal tersisa setelah lahan pertanian padi dan palawija mengalami kekeringan ekstrim sepanjang musim ini. Maman, selaku petani dari kelompok tani Bukit Aden, mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi periode paling parah selama 15 tahun dirinya menggeluti dunia pertanian. Serangan hama, perusak tanaman langsung disebutnya, menghabiskan hasil jerih payahnya hanya dalam kurun waktu 3 hari. Ia mengungkapkan tantangan terbesar yang mendera para penggarap sawah bersumber dari kendala distribusi irigasi, serta kerugian akses perolehan pupuk bersubsidi. Aliran saluran air dari mata air utama disebutnya tidak pernah tersentuh perbaikan fasilitas secara merata, sehingga pembagian debit air ke lahan warga menjadi terganggu.
14: Tantangan terbesar itu ada dua ya. Satu dari masalah air, keduanya dari masalah pupuk. Ya kalau air itu dikarenakan ya mungkin di daerah kita aja Karang Tanjung Pagadungan ya. Kalau debit air itu dari mata airnya gede, cuman cara pembagiannya enggak teratur. Ya kalau terkait pupuk ya mungkin keluhannya masyarakat kesatunya harus ada mungkin anggota aja jadi anggota kelompok pertanian apa gitu. Kalau misalnya nggak masuk kelompok itu nggak dikasih.
15: Ia pun mengeluhkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Ia mengatakan kerap mengalami kendala di tingkat agen penyedia bagi petani yang bergabung dalam kelompok resmi. Harga penjualan hasil panen di tingkat tengkulak lokal pun disebutnya turut merosot tajam akibat kualitas padi yang rusak akibat kekurangan pasokan air bersih. Namun demikian, menurutnya bantuan dari pemerintah daerah sejauh ini cukup membantu dengan menyediakan pasokan benih tanaman serta alat mesin pertanian bagi kelompok warga setempat. Kendati demikian, bantuan benih tersebut belum dapat ditanam kembali lantaran krisis air bersih masih melanda kawasan pertanian tersebut. Harapan besar dipanjatkan para petani kepada pemerintah agar segera turun tangan membenahi infrastruktur irigasi serta menjamin ketersediaan pupuk terjangkau. Para petani mengandalkan uluran tangan demi menyelamatkan keberlanjutan sektor pangan di tengah himpitan modal usaha yang sangat terbatas. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Cegah penipuan daring. Kantor Bahasa Provinsi Banten ajak masyarakat waspada lewat program Sigap Siber. Fatimah Rehani melaporkan.
12: Menanggapi maraknya ancaman kejahatan siber yang semakin meresahkan, Kantor Bahasa Provinsi Banten menggelar program edukasi dan kesadaran digital bertajuk Sigap Siber. Langkah ini dilakukan untuk melindungi data strategis instansi sekaligus membentengi masyarakat dari berbagai modus penipuan daring. Widya Bahasa, ahli pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten, Erminah, mengatakan bahwa instansi pemerintah harian berinteraksi langsung dengan berbagai dokumen krusial. Menurutnya, data pegawai, data kegiatan, data peserta, hingga dokumen kedinasan merupakan aset strategis yang rentan menjadi sasaran peretasan jika tidak dijaga dengan ketat.
16: Tujuan saya mengambil program ini untuk membangun kesadaran dan kebiasaan keamanan siber di lingkungan kerja. Tidak hanya berbicara tentang teknologi yang rumit, tetapi tentang kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya sangat dekat dengan pekerjaan.
12: Sebelum meluncurkan program Sigap Siber, pihak Kantor Bahasa Provinsi Banten telah melakukan pemetaan awal untuk mengukur sejauh mana pemahaman para pegawai terkait perlindungan data digital. Hasil pemetaan menunjukkan mayoritas pegawai sudah memahami pentingnya menjaga aset instansi. Meski demikian, pemetaan tersebut juga mendapati masih adanya celah pemahaman mendasar di tingkat individu.
16: Masih banyak juga nih yang tidak tahu bahwa kita tidak boleh membagikan kata sandi, OTP, ataupun otentik lain kepada orang lain. Cara garis besar sih, pegawai juga sudah paham tentang keamanan siber.
12: Ia menegaskan isu kejahatan siber bukan lagi sekedar masalah internal pemerintahan, melainkan ancaman nyata yang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Banten. Maraknya kasus judi daring hingga penipuan berbasis digital di wilayah Serang dan sekitarnya menjadi sinyal kuat dibutuhkannya edukasi masif. Erminah turut menyoroti berbagai penanganan kasus oleh pihak berwenang, seperti pembentukan agen digital di Kabupaten Serang, hingga pengungkapan kasus penipuan daring bermodus tindak pidana perdagangan orang oleh Polda Banten. Fenomena ini membuktikan bahwa modus kejahatan digital terus berkembang dan menyasar siapa saja. Melalui program Sigap Siber, Kantor Bahasa Provinsi Banten mengajak masyarakat luas untuk selalu waspada saat beraktivitas di ruang digital. Warga diimbau untuk tidak mudah percaya pada pesan asing, mengabaikan tautan mencurigakan, serta menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode OTP demi keamanan bersama. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, atlet futsal sekaligus mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sajiwa Kurnia Pratama, mengaku awalnya menekuni futsal hanya sebagai hobi. Ia mulai serius bermain futsal sejak 2023 setelah sebelumnya lebih banyak bermain sepak bola sejak sekolah dasar. Sajiwa kemudian mengikuti berbagai turnamen termasuk Porprov dan Kejurda bersama Kabupaten Lebak, hingga Liga Nusantara yang membawanya meraih juara 2. Menurutnya berbagai pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan futsal sebagai peluang di masa depan. Perjalanan tersebut berlanjut saat Sajiwa memperkuat tim futsal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan berhasil meraih juara pertama futsal POM Provinsi Banten. Ia mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa hobi yang ditekuni dengan serius dapat berkembang menjadi prestasi sekaligus membuka peluang untuk masa depan. Sekian warta berita saat ini. Pemkab Serang berharap warga Pulau Tunda menikmati listrik secara merata. Pemkot Cilegon terus mengkaji rencana penggabungan OPD di lingkungannya. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dari pulang kantor yang WFO hari ini, atau yang mungkin perjalanan pulang dari kampus atau dari manapun, pendengar, tetap hati-hati di jalan. Jangan ngebut karena ada keluarga yang menanti Anda di rumah ya. Yang mau

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda. Ini ternyata arti tenang setiap orang itu berbeda-beda, pendengar. Ada yang tenang kalau sudah punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anak sudah dipersiapkan. Kemudian ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi, pendengar. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram, pendengar. Jadi tidak perlu lagi nunggu punya uang banyak untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu tunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

0: KSR kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada KSR.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Bu, Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita update terkait untuk informasi lalu lintas pendengar dari CCTV Diskominfo ya. Dimana di Jalan Ciracas Serang, pendengar, ini kendaraan terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian dan didominasi oleh kendaraan roda 4, pendengar. Kemudian kita ke Gerbang Tol Serang Timur, ini juga terpantau lengang kalau di Gerbang Tol Serang Timur, pendengar. Kemudian kita ke arah Taman Sari, pendengar. Di Taman Sari ini kendaraan juga terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian didominasi oleh kendaraan roda 2, pendengar. Kemudian kita ke Ciceri. Di Ciceri sendiri ini juga terpantau ramai namun lancar ya di jam-jam pulang kerja dan didominasi oleh kendaraan roda 2, pendengar. Jadi untuk Anda yang melintasi jalan-jalan tersebut tetap berhati-hati, atau di jalan manapun tetap berhati-hati, kemudian tetap ikuti peraturan lalu lintas, pendengar. Jangan melanggar lampu merah, kemudian gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan sabuk pengaman ya untuk pengendara roda 4, pendengar. Demikian untuk informasi terkait untuk lalu lintas di beberapa wilayah yang ada di Kota Serang.

pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17, pukul 16 lebih 52 menit ya. Waktu Indonesia Barat, pendengar, artinya saya Lala Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Andika dan Aji, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan, berita yang sudah disampaikan nih bermanfaat untuk Anda semua, kemudian untuk musik, musik yang sudah kami hadirkan juga menghibur Anda di siang sampai sore hari ini ya. Dan setelah ini akan ada rekan saya pendengar Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Tersi dalam foto tersebut Purbaya dipecat setelah bersih tegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya, klaim foto Menteri Keuangan atau mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersih tegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudhisadewa disebutkan berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Banten, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten sore ini hingga malam nanti jam 12 malam pendengar. Setelah tadi di Banten sore ya, dari Banten siang ditemani oleh rekan saya Lela Rahma pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kereta cepat Wush mendukung mobilitas peserta dan perangkat pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 dari Jakarta menuju Bandung. GM Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan sejumlah tim peserta diantaranya Thailand dan Pakistan telah menggunakan Wush selama turnamen. Secara keseluruhan lebih dari 100 penumpang yang terdiri atas pemain, official, panitia, dan perangkat pertandingan telah menggunakan layanan Wush. Rombongan dalam setiap perjalanan mencapai hingga 40 penumpang. Menurut Eva, penggunaan Wush membantu mobilitas peserta dari Jakarta menuju Bandung menyesuaikan jadwal kegiatan dan pertandingan. KCIC memberikan dukungan pemesanan tiket rombongan bagi pemain, official, panitia, dan perangkat pertandingan. Dukungan tersebut mencakup pengaturan keberangkatan, penanganan barang bawaan, serta pendampingan rombongan di stasiun. KCIC juga menyediakan help desk FIFA ASEAN Cup di stasiun untuk membantu memberikan informasi dan mengarahkan rombongan selama menggunakan layanan Wush. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, KCIC berkoordinasi dengan Polres Cimahi di stasiun Padalarang. Koordinasi mencakup pengamanan, pengaturan kedatangan, dan perpindahan rombongan menuju kendaraan lanjutan.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai Korlantas Polri yang mengintegrasikan pembayaran tilang elektronik dalam aplikasi digital Korlantas. Sistem ini memungkinkan masyarakat menerima notifikasi, melihat informasi pelanggaran, hingga membayar tilang secara digital. Sistem tersebut diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan digitalisasi penegakan hukum lalu lintas dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus memperjelas setiap tahapan penyelesaian tilang. Melalui digital Korlantas, masyarakat dapat menerima notifikasi ketika terdapat tilang elektronik dan mengakses informasi pelanggaran yang tercatat. Masyarakat juga dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian informasi pelanggaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya sesaat lagi akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang, ataupun Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan ya, bisa berhenti ya atau menepi mencari masjid terdekat ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami pendengar ya, karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang juga telah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Dan akan melanjutkan perjalanan, pendengar, tetap hati-hati di jalan untuk menemani waktu Anda. Kami udarakan satu lagu dari The Winner, pendengar, ya, untuk menemani waktu Anda dengan Allah Maha Besar.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

Mendengar Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Palestina. Nasaruddin mengatakan, beasiswa tersebut diberikan kepada generasi muda Palestina untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Adapun program itu mencakup perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN dan sejumlah universitas mitra. Menurut Nasaruddin, program tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda Palestina dengan pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi bagi masa depan negaranya. Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin Umar saat bertemu Mufti Agung Al-Quds sekaligus Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Muhammad Hussein. Pertemuan juga dihadiri penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Urusan Agama Mahmud Al-Habas. Keduanya berada di Indonesia untuk menghadiri International Grand Imam Conference atau IGIC 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta 25-26 September 2026. Nasaruddin mengatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya bagian dari kebijakan luar negeri. Menurutnya, dukungan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan dan amanat konstitusi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Mendengar kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta didorong menyesuaikan pengembangan pendidikan dengan perubahan industri dan teknologi yang berlangsung cepat. Ketua Ikatan Alumni Untirta, Lamhot Sinaga, mengatakan perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, dan ekonomi digital membutuhkan lulusan yang mampu beradaptasi. Menurut Lamhot, dinamika ekonomi Banten juga membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari tantangan tersebut. Lamhot yang juga wakil ketua komisi 7 DPR RI itu mengatakan pendidikan tinggi memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas pendidikan turut menentukan kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan daya saing ekonomi. Karena itu, yang mendorong Untirta memperkuat riset inovasi kewirausahaan teknologi sekaligus kolaborasi dengan dunia industri.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Mendengar sesaat lagi kami akan ajak Anda langsung bergabung untuk mendengarkan atau menyimak warta berita sentral ya yang disiarkan oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta Pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk pergi pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Mungkin dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator
20: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
21: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
20: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Badet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal. Dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final. Dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendingan baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta dan sudah kembali RRI Program 1 Banten. Mendingan bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda ya di Banten malam ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Katolik dengan tema pada malam hari ini. Bukan sekedar kata-kata tetapi tindakan yang menyelamatkan ya. Dan selamat mendengarkan.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Cafe. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI. Berjumpa kembali dengan saya, Dwi Ferry Sulistiana,

Agama Katolik Provinsi Banten. Yesus pernah bertanya, siapakah yang melakukan kehendak Bapanya? Jawabannya mungkin mengejutkan kita. Marilah kita renungkan bersama renungan pada malam hari ini dengan judul Bukan Kata-Kata Tetapi Tindakan yang Menyelamatkan. Mari kita awali renungan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih karena melalui udara RRI ini, sabdamu boleh menjangkau setiap rumah dan hati penggemar. Kirimkan Roh Kudusmu untuk mengurapi dan menerangi kami. Urapi kami dengan Roh Kudusmu. Buka hati kami agar kami mau mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan ini Yesus mengajak kita jujur pada diri sendiri. Pertama, anak yang pertama, ya di mulut, tapi tidak ditindakan. Dia menjawab, baik bapa, dengan cepat. Kedengarannya taat. Tetapi setelah itu, tidak pergi. Tidak ada bukti. Berapa kali kita seperti ini? Di gereja kita katakan amin. Di doa kita bilang, Tuhan aku serahkan. Tapi dalam hidup, tidak mengampuni, tidak menolong, tidak jujur. Ingat,
karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, untuk anak yang kedua, tidak di mulut, tapi ya ditindakan. Awalnya dia menolak, aku tidak mau. Tapi perhatikan, kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Dia bertobat dan dia taat. Inilah inti dari Injil itu. Allah memberikan kita kesempatan kedua. Tidak peduli masa lalu kita. Yang penting, apakah hari ini kita mau bangkit? Yesus berkata kepada pemungut cukai dan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kabar baik. Tuhan lebih menghargai pertobatan orang-orang berdosa daripada kesalehan yang munafik. Untuk yang ketiga, tentang kebun anggur untuk kita. Atau apa kebun anggur untuk kita? Kebun anggur adalah pekerjaan Tuhan. Di keluarga, mengampuni dan mendidik. Di kantor, bekerja dengan jujur. Di masyarakat, menolong sesama yang menderita. Tuhan tidak butuh kata-kata indah. Tuhan butuh kaki yang mau melangkah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pendengar RRI yang budiman, mari kita bertanya, saya tipe anak yang mana? Yang rajin iya, tapi tidak melakukannya? Atau yang tidak pernah berkata tidak, tapi sekarang mau bertobat? Allah Bapa kita tidak pernah menyerah. Dia tetap mengajak, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini di kebun anggurku. Jawaban kita ada di tindakan kasih kita besok. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami hanya pintar berkata ya, tapi tidak melakukannya. Berilah kami hati yang mau menyesal, mau bertobat, dan mau taat. Pakailah hidup kami untuk bekerja di kebun anggurmu. Bersabdalah setiap pendengar RRI dimanapun berada, agar kami dapat melakukan tindakan yang nyata. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Demikian renungan kita pada malam ini. Sampai terjumpa di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salve.

Pendengar, baru saja kita simak bersama ya warta berita yang diserahkan langsung oleh RRI Programa 3 ya. Dan juga baru saja kita dengarkan bersama mimbar agama dari Agama Katolik malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar ya, kita akan udarakan satu lagu dari Aditya dengan Be Mine.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan memperbarui dan memperkuat teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk deteksi dini titik panas dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan BRIN dan Kementerian Kehutanan telah menjalin kerjasama dalam penggunaan AI untuk deteksi titik panas. Beralih informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menyatakan Provinsi Banten siap menjadi pusat ekosistem industri halal. Kesiapan ini didukung oleh identitas daerah yang kuat dengan moto iman dan takwa. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda, Lilis dan Budi, bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari, di dapur.
1: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
2: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
1: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi Bu.
3: Masalahnya Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
1: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
0: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
4: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
5: 51 Mbak.
6: 53.
4: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
1: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
4: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
1: Jadi, Mayang kurang gizi?
4: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
1: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
0: Mata Lilis berkaca-kaca. Ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
3: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang.
1: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
2: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
3: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
1: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
0: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
4: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
1: Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
4: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat, dan tentu saja kasih sayang yang benar.
0: Pendengar, stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

malam ini ya, dan baru saja kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Anakku Sayang Anakku Mayang yang diproduksi oleh Angkasawan dan Angkasawati dari RRI Banten Peningar ya. Dan kita masih lanjut di Banten Malam ya. Selanjutnya kami akan udarakan satu lagu untuk Anda dari Aurel Hermansyah dengan Ungkapan Hati.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat saat ini sedang berlangsung ya pertandingan antara Indonesia melawan Singapura pendengar ya dalam laga FIFA ASEAN Cup 2026 ya, yang dimana saat ini memasuki menit ke-23 pendengar ya. Dan Indonesia unggul pada menit 12 ya pendengar dari gol Ragnar Oratmangun ya, dan asis dari Luke Vickery pendengar ya. Dan saat ini Indonesia unggul 1-0 atas Singapura ya pendengar ya. Dan mungkin dari Anda pendengar yang saat ini sedang menonton juga boleh ya infokan prediksi skor ya malam hari ini, bisa bergabung ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ya. Dan kita lanjut ya, dukung timnas Indonesia ya, mungkin sambil mendengarkan Pro 1 sambil mendengarkan nih satu lagu dari Glenn Fredly dengan Perempuanku.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, at Kering Pajak 1500200, live chat pajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.

Sudah pendengar dari Ahmad Ben ya, sudah juga kami udarakan untuk Anda ya. Tapi belum sudah nih ya kebersamaan kita di Banten malam ini ya pendengar ya. Masih bersama saya Bram Adi yang masih menemani Anda ya. Dan nanti juga di jam 9 nanti akan ada Ruang Rindu ya, di mana kita akan bernostalgia bersama pendengar di Ruang Rindu ya, mendengarkan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu favorit Anda di sana pendengar ya. Dan untuk pertandingan Indonesia melawan Singapura ya, untuk skor masih 1-0 pendengar ya, memasuki menit 40 pendengar ya. Selanjutnya kita akan udarakan pendengar satu lagu dari Judika dengan Tiada Lagi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam transformasi digital. Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan diplomatik delegasi Rusia di kantor Kemkom Digi Jakarta. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi meluncurkan dua inovasi digital strategis yakni Pandi Cekat, Pandeglang Digital Tax Ecosystem, dan Doa Adik, Dokumentasi Administrasi Adminduk, di Ruang Pintar pada Jumat 25 September 2026. Langkah transformasi digital ini dihadirkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor perpajakan serta mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ada di matamu pendengar dari Atik CB, sudah kami udarakan untuk Anda untuk membuka kebersamaan kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung langsung aja ke WhatsApp kami ya di 08 111 450 949 ya, kami tunggu. Dan Ruang Rindu hadir 2 jam ke depan ya, sampai jam 11 malam. Jadi tenang aja, langsung aja bergabung. Selanjutnya sambil menunggu Anda bergabung pendengar, kami udarakan satu lagu dari Mus Mujiono dengan Abadinya Cinta.

0: Ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1500225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor. Stop.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

hari ini ada Bapak Niko dari Kalideres nih ya, sudah gabung di Ruang Rindu nih. Katanya pengen request lagunya Juleha Nomo Kuswoyo ya. Untuk Tete atau A penyiar malam ini, saya selalu sekeluarga, lancar segalanya, makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko ya, terima kasih.

sudah bergabung ya. Namun untuk lagu yang di request Bapak Niko malam hari ini tidak di format ya. Seperti biasa Bapak Niko, kalau mau ganti lagu requestannya langsung aja kirimkan kembali ya ke WhatsApp kami ya. Dan sudah ada requestan lagi yang masuk, ada Kang Iman di Cilegon nih. Katanya pengen request lagunya Kahitna yang Andai Ia Tahu. Baik ya, sudah bergabung, terima kasih. Dan untuk lagunya, ini dia, langsung kita putarkan ya, Andai Ia Tahu dari Kahitna.

0: cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

Jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu biar masuk

Biarlah bulan bicara pendengar dari Bruri Marantika ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia pendengar ya, sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request ataupun kirim-kirim salam, boleh, masih ditunggu ya. Mungkin sampai kurang lebih 1 jam ke depan, sampai jam 11 malam pendengar ya. Jadi langsung aja bergabung ya, jangan malu-malu. Nah, selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Ebitri dengan Hasratku.

0: udah siap belum?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade.
2: Awas!
3: Ya ampun.
4: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

Masa kecil pendengar dari Karimata sudah kami udarakan untuk Anda ya. Kalau ngomongin masa kecil ya, mungkin Anda juga memiliki lagu-lagu favorit waktu Anda masih kecil gitu pendengarnya, atau Anda waktu kecil dengerin lagu ini dan masih jadi lagu favorit sampai saat ini. Nah, Anda malam ini bisa bernostalgia pendengar ya dengan lagu-lagu masa kecil Anda mungkin ya pendengar, lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an malam hari ini di Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung untuk bernostalgia bersama, ataupun Anda yang ingin kirim-kirim salam ya sama-sama orang tersayang ataupun sama keluarga yang lagi jauh dari Anda ya, mungkin Anda lagi jauh dari rumah, lagi merantau, lagi bekerja ya, boleh pendengar ya, ditunggu di WhatsApp kami di 08111450949. Dan kita akan bernostalgia dengan satu lagu malam hari ini dari Nick Ardila dengan Tinggal Aku Sendiri.

0: Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri,

Miss You Like Crazy, prior dari The Moffats ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan ada yang bergabung ya, ada Mika ya di Tangerang nih. Katanya Mika pengen dengerin lagunya Backstreet Boys yang judulnya All I Have To Give. Okay, ya, buat Mika ya, lagunya udah kita siapkan dan langsung aja lah kali kita putarkan ya buat Mika nih, All I Have To Give dari Backstreet Boys.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar masih ditemani Bram Adi juga di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung ya bersama kami, ada Ivan nih. Katanya pengen request lagunya Dewa 19 yang judulnya Satu Sisi. Baik, terima kasih Ivan sudah bergabung ya. Lagunya udah kita siapkan. Dan selanjutnya ada Rahma ya di Serang nih. Katanya pengen dengerin lagunya Britney Spears yang judulnya Sometimes. Baik, terima kasih juga untuk Rahma sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagunya pun udah kita siapkan ya. Kita akan putarkan setelah requestan yang pertama. Jadi jangan kemana-mana ya, kita putarkan ya, maksudnya requestan yang pertama ada Satu Sisi dari Dewa 19.

0: pemanasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Hubungan tanpa ikatan, pendengar dari Kafein, ya sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar ya. Saat ini sudah hampir pukul 23 atau jam 11 malam, pendengar ya. Jadi kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, pendengar ya, di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan jangan khawatir untuk Anda yang belum sempat bergabung, Ruang Rindu hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, atau menemani 2 jam ya di malam hari Anda ya. Selamat bergabung di esok hari, pendengar ya. Sampai jumpa kembali di Ruang Rindu berikutnya.

Berikar masih lanjut di Banten malam ini bersama saya Bram Adi ya. Dan malam ini kita akan ngomongin salah satu bahan makanan yang mungkin favorit ya. Dan banyak ada atau banyak disukai orang Indonesia ya. Apalagi ini kalau musim Lebaran Idul Adha ya, atau pas kurban gitu, yaitu daging sapi ya. Yang dimana daging sapi yang sudah disebutkan tadi ya, salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan gitu. Untuk mendapatkan cita rasa yang lezat, pendengar, daging perlu dimarinasi terlebih dahulu sebelum dimasak. Nah, malam ini kita akan membahas tips marinasi daging sapi agar bumbu meresap ya. Jadi buat Anda yang penasaran gimana sih caranya marinasi daging sapi agar bumbunya meresap ya, kita akan bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Panitra mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menarik lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Mendengar tips yang pertama yaitu ya dari marinasi daging sapi agar bumbu meresap dan daging lebih empuk, yaitu gunakan takaran marinasi yang cukup ya. Mungkin sebagai patokan Anda bisa menyiapkan sekitar 120 ml bumbu marinasi untuk setiap gram atau setiap 450 sampai 900 gram daging sapi. Dan pastikan seluruh permukaan daging terkena bumbu agar rasanya lebih merata. Jika membuat marinasi dalam jumlah banyak, pisahkan sebagian yang belum bersentuhan dengan daging mentah untuk digunakan kembali, pendengar ya. Lalu selanjutnya bisa menyesuaikan lama marinasi dengan jenis dagingnya. Jadi tidak semua daging itu membutuhkan waktu marinasi yang sama ya. Untuk potongan yang sudah empuk, sekitar 15 menit hingga 2 jam sebenarnya cukup ya untuk memberikan cita rasa. Lalu pilih wadah yang aman ya. Gunakan kantong plastik khusus makanan, wadah kaca atau wadah berbahan stainless steel untuk merendam daging. Hindari wadah yang mudah bereaksi dengan asam dalam marinasi. Dan selanjutnya yang keempat, selalu simpan daging di dalam kulkas ya. Jangan pernah memarinasi daging sapi di atas meja dapur atau di luar ruangan. Daging mentah yang berada pada suhu ruang terlalu lama itu dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri penyebab penyakit, pendengar. Nah, itu baru 4 ya. Masih ada 3 lagi tips memarinasi daging sapi agar bumbu meresap dan daging lebih empuk ya. Jadi kita akan bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Nah, pendengar, tips yang selanjutnya itu keringkan daging terlebih dahulu sebelum dimasak ya. Setelah dimarinasi, tiriskan daging, lalu tepuk-tepuk permukaannya menggunakan tisu dapur hingga cukup kering ya. Daging yang terlalu basah akan lebih mudah mengukus daripada membentuk permukaan kecoklatan ketika dimasak ya. Lalu selanjutnya yang keenam, gunakan formula marinasi sederhana ya. Jadi tidak perlu membeli saus marinasi setiap pakai atau siap pakai, karena Anda juga bisa membuat bumbu dasar dengan perbandingan sederhana, yakni 1 bagian minyak zaitun, 1 bagian perasan jeruk, dan 1 bagian kecap asin ya. Kemudian campurkan ketiganya dalam toples. Tambahkan rempah atau bumbu sesuai selera, lalu kocok hingga tercampur rata. Selanjutnya, perhatikan keamanan saat menggunakan sisa marinasi ya. Jadi, jika ingin menggunakan marinasi sebagai saus oles atau saus pendamping, sebaiknya itu sisihkan sebagian bumbu sebelum dicampurkan dengan daging mentah. Marinasi yang sudah bersentuhan dengan daging mentah harus dimasak hingga mendidih, setidaknya selama 1 menit sebelum digunakan sebagai saus ya. Nah, itu dia pendengar, 7 tips marinasi daging sapi agar bumbu meresap dan daging lebih empuk ya. Siapa tahu mungkin ada masih sisa-sisa daging kurban ya. Itu kalau pengen dimasak, ini dia tadi sudah disebutkan ya tipsnya untuk memarinasi daging sapi agar bumbunya lebih meresap dan juga dagingnya lebih empuk.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda di Banten malam ini ya. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Telah menyimak Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 26 bulan September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufik, niat dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Berjamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil

sadaqallahul azim. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti menurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. Hablu minallah, hablu minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablu minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Khusus mengundang Dinas Perkim untuk menjelaskan
3: total D1 sampai dengan D4 itu ada 120.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, pemerintah Kecamatan Carenang memperbarui data Rutilahu untuk penanganan warga. Kolaborasi sekolah dan bank sampah wujudkan ekonomi sirkular di Kota Cilegon.

0: Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kecamatan Carnang memperbarui data Rutilahu untuk penanganan rumah warga. Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Carnang Kabupaten Serang membahas pembaruan data rumah tidak layak huni atau Rutilahu dalam rapat mingguan. Rapat yang digelar di halaman kantor Kecamatan Carnang tersebut dihadiri Kepala Dinas Perkim Kabupaten Serang, DLH Kabupaten Serang, Unsur Muspika, PKH, TKSK, Kepala Desa Sekecamatan Carnang, serta Lembaga Desa. Camat Carnang Imron mengatakan, pembaruan data Rutilahu dilakukan untuk menindaklanjuti bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat.
2: Khusus untuk Rutilahu, kami secara khusus mengundang Dinas Perkim untuk menjelaskan terkait pendataan. Karena dari informasi Pak Kadis, mau ada bantuan dan Carnang sudah siap data yang ada di desa-desa Sekecamatan Carnang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Serang, Oke Oktaviana, mengatakan pihaknya melakukan pembaruan data untuk mengetahui kondisi Rutilahu di setiap wilayah. Berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 107 rumah tidak layak huni di Kecamatan Carnang.
3: Ya, data yang di kami kan ada 107 ya. Ada 107, kemudian sisa penanganan ada tinggal 72. Tapi dari 72 itu memang terbentur dari desil ya. Itu desil yang sesuai yaitu desil 1 sampai dengan 4 itu cuma ada 45. Artinya ada 27 yang memang desilnya di atas desil 4. Sehingga ini yang kami koordinasikan dengan Dinas Sosial bahwa kita harapkan adanya verifikasi ulang sehingga desilnya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
1: Oke menjelaskan dari 72 rumah yang masih membutuhkan penanganan sebanyak 45 unit telah memenuhi ketentuan desil. Sementara 27 unit lainnya masih memiliki desil
4: yang belum sesuai.
1: Sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang bersama Dinas Sosial. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Kolaborasi sekolah dan bank sampah wujudkan ekonomi sirkular di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
5: Sampah menjadi salah satu persoalan lingkungan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk sekolah di Kota Cilegon, Banten. Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Chandra Asri Group dan Yayasan Bakti Barito melalui program kolaborasi ekonomi sirkular kelola sampah di sekolah atau kolase. Program ini diperluas hingga 120 sekolah untuk mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya, sekaligus memperkuat keterhubungan antara sekolah dan bank sampah. Setiap hari, aktivitas di lingkungan sekolah menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari botol plastik, kemasan makanan, hingga kertas yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah tersebut berpotensi menambah beban tempat pemrosesan akhir atau TPA. Namun, melalui program kolase, sampah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan, sekolah didorong untuk menjadi tempat dimulainya pengelolaan sampah, mulai praktik pemilahan dan pengumpulan yang dilakukan bersama oleh pelajar, guru, serta warga sekolah. Dikatakan Sabri, program Kolase telah dijalankan sejak 2023 dengan pelaksanaan awal di 20 sekolah. Pada 2025, program ini berhasil mengelola 35 ton sampah melalui kerjasama dengan mitra bank sampah. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperluas pelaksanaan kolase hingga 120 sekolah di Kota Cilegon.
6: Terus total bed 1 sampai dengan bed 4 itu ada 120 sekolah yang terlibat. Dan target di 2027, arahan dari Pak Wali itu sekitar 200 sekolah lagi.
5: Dalam penerapannya, lanjut Sabri, sekolah mendapatkan dukungan fasilitas berupa drop box, sampah terpilah, dan alat res sampah. Fasilitas ini membantu proses pemilahan serta pengumpulan sampah sebelum selanjutnya dikelola melalui mitra bank sampah. 120 sekolah yang terlibat merupakan sekolah-sekolah yang menunjukkan komitmen dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
6: Yang banyak Tapi kami berharap program ini setelah pendampingan tetap berjalan. Itu yang susah, seperti itu. Jadi kami tetap harus memantau teman-teman yang sudah mengikuti B1, B2, dan B3, masuk B4 nantinya, seperti itu.
5: Sementara, Wali Kota Cilegon Robin Sar menyampaikan perluasan program kolase juga memperkuat hubungan antara sekolah dan bank sampah. Sampah yang telah dipilah dari sumbernya dapat dikumpulkan dan dikelola lebih lanjut sehingga material yang masih memiliki nilai guna berpeluang masuk ke dalam rantai pemanfaatan. Sebanyak 11 mitra bank sampah dilibatkan dalam program ini. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi timbulan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
4: Hari ini alhamdulillah kita bekerja sama ya, Kota Cilegon bekerja sama dengan Pemkot Bekasi dan Yayasan Begitu. Tapi dari itu kita berangkat kolase. Kolase ini adalah program sirkulasi sirkular ya, pengelolaan sampah. Yang ini memang sangat positif
5: bagi pemerintah

0: Sekolah. Dari Cirebon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kita beralih ke Tangerang. Kejadian kebakaran di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan meningkat dalam hampir 2 bulan terakhir. BPBD Kota Tangerang mencatat sekitar 65 kejadian kebakaran dalam 1 bulan. Sementara Damkar Tangsel mencatat 110 kejadian sepanjang hampir 1 tahun. Penata layanan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Agus Maulana, menyebut korsleting listrik menjadi penyebab utama dengan 63 kasus. Sementara pembakaran sampah menempati urutan kedua dengan 30 kasus. Disusul kebocoran gas 9 kasus dan puntung rokok 2 kasus. Terpisah Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan peningkatan kebakaran turut dipengaruhi kondisi musim kemarau dan angin kencang. Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran sampah sembarangan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ade Rosi Khoirun Nisa menekankan pentingnya ketepatan sasaran serta kualitas pembangunan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Menanggapi hal tersebut, Distikpora Pandeglang mencatat sekitar 30% fasilitas sekolah di wilayahnya masih memerlukan penanganan akibat mengalami kerusakan ringan hingga berat. Ridwan Maulana melaporkan.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Ade Rosi Khoirun Nisa, menekankan pentingnya pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan agar berjalan maksimal dan tepat sasaran demi menunjang kualitas belajar mengajar. Perbaikan infrastruktur sekolah dinilainya tidak hanya berfokus pada aspek fisik gedung, melainkan harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa. Hal tersebut diungkapkan Ade Rosi saat menghadiri kegiatan workshop pendidikan bertema pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan dalam mendukung sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Pandeglang. Pada Jumat 25 September 2026 di Hotel Horizon Pandeglang. Ia menegaskan bahwa distribusi bantuan melalui jalur reguler maupun aspirasi wajib memprioritaskan lembaga pendidikan yang benar-benar membutuhkan perbaikan akibat kerusakan sedang hingga berat. Selain ketepatan sasaran, ia juga mengingatkan pentingnya aspek kualitas dan pemanfaatan jangka panjang agar bangunan sekolah tidak mudah mengalami kerusakan kembali dalam waktu dekat.
3: Alhamdulillah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan tambahan anggaran dari Badan Anggaran dan juga pemerintah, sehingga ke depan saya yakin program-programnya baik itu berkaitan dengan sarana prasarana, baik itu berkaitan dengan guru, berkaitan dengan digitalisasi, ya, kemudian beasiswa dan lain hal sebagainya, ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh kita bersama, yaitu bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045.
2: Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah hingga pihak sekolah dan masyarakat disebutnya sangat diperlukan untuk mengawal keberhasilan program pembangunan ekosistem pendidikan tersebut. Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distikpora Kabupaten Pandeglang, Sutoto, mengungkapkan bahwa sekitar 30% fasilitas bangunan sekolah di wilayahnya saat ini masih berada dalam kategori rusak ringan hingga berat. Dari total 850 satuan pendidikan tingkat SD, terdapat sekitar 250 unit yang mengalami kerusakan. Sementara untuk jenjang SMP, terdapat sekitar 50 unit dari total 150 sekolah.
4: Nah, tapi kalau revitalisasi kan program yang secara khusus atas dasar kebutuhan kerusakan-kerusakan ruangan kelas maupun sarana-prasarana lainnya termasuk sanitasi yang dibutuhkan di sekolah.
2: Pihak Dinas Pendidikan berharap alokasi anggaran revitalisasi secara besar-besaran dapat digulirkan pada tahun 2027 mendatang guna mengakselerasi peningkatan mutu serta indeks pembangunan manusia dari sektor pendidikan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Seorang atlet futsal asal Banten, Saziwa Kurnia Pratama, harus pintar-pintar membagi waktu antara bangku kuliah dan porsi latihan di lapangan. Bagaimana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tersebut membagi waktu kuliah dan latihan? Simak kisahnya yang dibacakan Cindy Siva Nurkolbi.
5: Menjalani peran ganda sebagai mahasiswa sekaligus atlet futsal jelas bukan perkara gampang. Hal itulah yang dilakoni Saziwa Kurnia Pratama yang harus pintar-pintar membagi waktu antara bangku kuliah dan porsi latihan di lapangan. Saziwa saat dialog bersama RRI Banten pada Jumat 25 September 2026 menceritakan, kunci utamanya ada pada fleksibilitas jadwal. Kalau ada kelas kuliah sore, ia bakal melahap porsi latihan pada malam hari. Sebaliknya kalau jadwal perkuliahan kosong, latihan langsung digeser ke sore hari agar kegiatan akademiknya tidak keteteran.
6: Paling kalau kita ya, anak-anak kan emang semuanya di kuliah ya. Paling kita diusahain kalau misalkan emang ada mata kuliah buat sore, paling kita latihannya malam. Nggak ada mata kuliah sore, paling kita latihannya sore. Kita yang jadi pelatih ngikutin kita, nggak terganggu lah, nggak bentuk.
5: Namun, urusan membagi waktu cuma satu dari sekian tantangan. Secara fisik, Saziwa mengaku sesi latihan fisik jadi momen paling menguras stamina dan menggembleng ketahanan kaki. Belum lagi urusan mengasah teknik dasar seperti dribbling dan passing yang wajib dimatangkan demi menjaga alur permainan tim. Di luar urusan fisik dan teknik, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu menilai, tantangan terberat sebenarnya ada pada mengendalikan ego masing-masing pemain. Sebab, kekompakan tim di lapangan bisa runtuh kalau ada pemain yang mendepankan ego pribadi.
6: Saya pernah, maksudnya sakit hati lah kayak, maksudnya tahun 2023, seleksi Prapon Banten, dan saya posisinya pas itu saya tabrakan, pas lagi seleksi, seminggu pokoknya saya tabrakan, dan akhirnya saya dicoret gitu. Yang saya bikin termotivasi kembali sih, karena di kampus sih, pasti lingkungan-lingkungan anak usahanya nih, jadi support saya buat selalu, ayo, bisa lah, bisa. Jadi saya juga merasa inilah ke pelatih karena selalu support.
5: Perjuangan Saziwa pun sempat diuji saat ia mengalami cedera cukup parah hingga terdepak dari seleksi Prapon Banten 2023 lalu. Beruntung, dorongan moral dari rekan setim, pelatih hingga lingkungan kampus membuatnya bangkit dan kembali menggenjot latihan. Dari Serang Banten, Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Serang mengingatkan masyarakat dan tenaga kesehatan mematuhi aturan pemberian ASI eksklusif, termasuk larangan sampel susu formula di posyandu. Lucy Astari melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kota Serang mengingatkan tenaga kesehatan dan pengelola posyandu tidak memberikan sampel susu formula maupun makanan pendamping ASI pabrikan secara gratis kepada bayi dan balita. Aturan ini berlaku untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, sedangkan pemberian susu formula hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu, setiap indikasi dan resep dokter. Nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Serang Irawati mengatakan, aturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Pemberian sampel produk tersebut dapat menghambat produk ASI eksklusif pada bayi dan balita. Pemberian produk pengganti ASI juga tidak dibenarkan jika hanya berdasarkan saran tenaga kesehatan. Susu formula dapat diberikan jika bayi memiliki kondisi khusus yang memerlukannya. Penggunaan harus berdasarkan indikasi atau diagnosis dokter, termasuk resep yang menjelaskan kebutuhan bayi terhadap susu formula.
8: Terutama juga menyarankan produk-produk tersebut, kecuali dengan indikasi khusus. Misalnya anak ini terdiagnosa A misalnya, memang membutuhkan susu formula tersebut itu atas indikasi atau diagnosa dokter baru diperbolehkan atas resep dokter. Tapi kalau misalnya dokter atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya memberikan, oh misalnya, Bu saya nggak bisa memberi ASI nih, oh berikan saja susu ini, susu itu. Nah, itu yang memang melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang mendukung program pemberian ASI.
7: solusi. Dinas Kesehatan Kota Serang sudah melakukan sosialisasi terkait aturan ini kepada tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun klinik. Sejumlah rumah sakit di Kota Serang kini sudah mendukung program ASI eksklusif dan ibu menyusui. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan pemberian susu formula tetap sesuai ketentuan, terutama bagi bayi yang memang memiliki kebutuhan medis. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekolah Khusus Negeri 1 Kota Serang gelar perkemahan Kamis Jumat berkolaborasi dengan SKH Negeri 1 Kabupaten Serang. Kegiatan tahunan ini dirancang untuk melatih kemandirian dan keterampilan dasar pramuka bagi para siswa berkebutuhan khusus. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
9: Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang menggelar perkemahan Kamis Jumat sebagai langkah membentuk kemandirian dan keterampilan dasar siswa berkebutuhan khusus. Rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak Senin 21 September 2026 lalu ini memuncak pada sesi menginap hingga upacara penutupan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SKHN 01 Kota Serang, Fitria Wahyuningsi mengungkapkan, fokus utama dari agenda tahunan ini tertuju pada pemupukan sikap mandiri peserta didik dalam mengurus diri sendiri.
10: Ini untuk melatih, salah satu cara kita untuk melatih kemandirian anak juga, Pak. Minimal dia sudah bisa mengurus diri dia sendiri kan, sudah bisa mandiri gitu ya kan. Kemudian juga keterampilan-keterampilan dasar di pramuka kita juga sudah.
9: Fitria menambahkan, orang tua siswa hanya diperbolehkan menjenguk tanpa ikut menginap di area perkemahan. Kedepannya, pihak sekolah berharap partisipasi dan semangat peserta terus meningkat pada penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya. Pelaksanaan perkajung tahun ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi panitia lantaran melibatkan siswa dengan beragam kehususan, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, hingga autis. Ketua pelaksana perkajung, Gilang Septian Pratama menyebutkan, penyelarasan kondisi murid dengan jenis kegiatan menjadi fokus utama panitia di lapangan.
11: Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka dalam pelibatan program-program yang ada di kegiatan pramuka ini. Namun, alhamdulillahnya dengan kerjasama panitiaan, kerjasama tim yang sudah kita bangun dari awal, kendala itu bisa kita teratasi dan berjalan dengan sukses.
9: Perkemahan kali ini juga terasa berbeda berkat adanya kolaborasi khusus bersama SKHN 1 Kabupaten Serang. Kolaborasi lintas sekolah ini membangun antusiasme baru bagi para siswa untuk saling mengenal dan berinteraksi. Melalui kegiatan perkemahan bersama ini, nilai-nilai kemandirian, kebersamaan, serta keterampilan dasar pramuka diharapkan dapat langsung diterapkan para siswa berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Menjelang HUT Banten 2026 tanpa hingar-bingar, pemerintah Provinsi Banten fokuskan perayaan pada kegiatan dan melibatkan masyarakat. Nurul Fadia melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Banten memastikan peringatan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Banten tahun 2026 digelar secara sederhana tanpa kegiatan seremonial yang berlebihan. Dari hasil rapat peringatan ini akan lebih diarahkan pada kegiatan yang melibatkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi mengatakan konsep tersebut sejalan dengan tema HUT Banten tahun ini, yakni Banten bergerak maju berdampak. Menurutnya, peringatan HUT Banten tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk menghadirkan kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat.
13: Makanya kita tidak ada hingar-bingar, tidak ada apa, tapi kegiatan-kegiatan yang langsung melibatkan kepada masyarakat.
12: Deden menjelaskan sejumlah kegiatan telah disiapkan untuk melibatkan masyarakat, diantaranya pasar murah, kegiatan keuangan syariah, jalan santai, hingga pengobatan rabies bagi hewan peliharaan. Selain itu, Pemprov Banten juga menyiapkan tablik akbar yang akan digelar pada 3 Oktober 2026 di kawasan Kesultanan Banten Lama dengan menghadirkan Ustadz Dasam Latif. Menurut Deden, penyelenggaraan HUT Banten yang sederhana juga merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar kegiatan seremonial pemerintah dilaksanakan secara sederhana, namun tetap memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemprov Banten juga mendorong peringatan HUT tahun ini turut membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan. Para pemangku kepentingan yang biasanya memberikan ucapan selamat melalui karangan bunga diharapkan menggantinya dengan pohon atau tanaman.
13: Untuk mendukung program Indonesia Asri, tadi dari panitia juga sudah menyampaikan kepada seluruh stakeholder yang biasanya ngasih ucapan selamat pakai bunga apa segala macam, ya sekarang kita harapkan mereka memberikan ucapan selamat itu dalam bentuk pohon apa tumbuh-tumbuhan segala macam supaya Banten ini bisa lebih hijau.
12: Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten menerjemahkan tema Banten Bergerak Maju Berdampak melalui kegiatan yang tidak hanya bersifat perayaan, tetapi juga melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun lingkungan. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 dengan komposisi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama talenta terbaik dari kompetisi domestik untuk memperkuat skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk menghadapi turnamen yang juga digelar di Indonesia. Kelengkapan skuad membuat fokus tidak hanya pada kualitas individu, tetapi juga bagaimana para pemain menyatu dalam organisasi permainan dan menjalankan strategi tim. Indonesia mengawali perjuangannya dengan menghadapi Singapura, kemudian Malaysia dan Bangladesh di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk menguji kesiapan skuad Garuda dalam memadukan kekuatan pemain dan tampil konsisten sepanjang turnamen. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kecamatan Carenang memperbarui data Rutilahu untuk penanganan warga. Kolaborasi sekolah dan bank sampah wujudkan ekonomi sirkular di Kota Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
2: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik? Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

89.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya, kembali menemani Anda di weekend kali ini, tanggal 26 September 2026. Dan bagaimana rencana Anda hari ini? Mau pergi kemana nih pendengar? Atau nanti malam ya, mungkin pas malam mingguan gitu. Tentunya Anda seperti biasa bisa membagikan informasi seputar kondisi lalu lintas maupun kondisi cuaca di sekitar wilayah Anda. Atau untuk Anda yang ibu-ibu ya, bisa membagikan seputar harga bahan pokok ya. Apakah bawang merah, bawang putih ini mengalami kenaikan atau justru telur, gula dan kawan-kawan ya. Langsung saja bisa dibagikan melalui WhatsApp kami di 0811145094.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 2 dengan Kak Adrian ya. Langsung saja, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, baik, dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten berlaku hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Untuk cuaca pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan berawan dengan adanya potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Lebak di Kecamatan Cimarga, Rangkas Bitung, Karanganyar dan sekitarnya. Kemudian ada potensi hujan ringan juga di siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, kemudian di Kabupaten Pandeglang di wilayah Kecamatan Saketi, Cipecang, Mandalawangi, Pandeglang, Cisata, Carita dan sekitarnya. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Serang di wilayah Kecamatan Cikande, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, Jawilan, pada Rincang dan sekitarnya, kemudian di wilayah Kota Serang, di wilayah Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Tiga Raksa, Jambe, Pagedangan, dan sekitarnya, kemudian di Kota Tangerang Selatan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Labuan, Mandalawangi, Pandeglang, Carita, Sajira, Rangkas Bitung, Langanyar, Jawilan pada Rincang Sinangka dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini dapat diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, dan diwaspadai potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI Banten.
1: Baik Kak Adrian, terima kasih untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, kami informasikan kembali untuk peringatan dini agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara. Waspadai juga potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi untuk Anda yang mungkin akan bepergian hari ini ke suatu tempat tertentu, pendengar bisa tetap pantau kondisi cuaca terkini agar bisa bersiap-siap lebih awal. Tentunya Anda bisa mencari informasi tersebut melalui laman resmi dari bmkg.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM. Profesor

Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong. Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
2: Dunia sudah kenal dia. Biar aja dia mau marah, marah aja situ. Memang gue pikirin. Masalah rokok, ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu